0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali, Satu Indonesiaku. Ya, kita berharap juga semua masyarakat bisa satu suara gitu ya.
1: Benar banget.
0: Bisa dan kompak.
1: Benar banget. Dan kalau kita ngelihat akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali masalah ya.
0: Banyak sekali.
1: Tidak hanya dari manusia tapi dari alam juga loh.
0: Benar, benar banget. Dan kita berharapnya masyarakat juga bisa satu suara tadi terkait kalau misalnya memang ada hal-hal yang ada yang ingin disampaikan gitu ya ke pemerintah, sampaikan saja Elkogers. Kalau misalnya memang tempat Anda mungkin untuk yang di luar kota juga terdampak akan bencana alam gitu, nggak apa-apa, komen Pak, tolong Pak di bagian sini Pak, di kita berdoa bersama apa gimana gitu Pak ya, untuk menurunkan hujan gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Atau mungkin yang di Kalimantan Pak, tolong Pak dibawain gitu ya untuk pemadam apinya gitu ya.
1: Betul-betul banget ya.
0: Jangan dilemparin tepung Pak ya.
1: Dan selain juga dari sisi alam, banyak juga dari manusianya ya. Kalau di Bali itu ada dua yang paling gede nih.
0: Apa
1: terkait
0: tuh?
1: Dengan masalah parkir.
0: Oh iya, benar, benar banget.
1: Dan masalah yang lain juga.
0: Iya, benar banget. Karena masalah yang lain ini juga sempat ramai juga ya, sempat viral juga ya kemarin.
1: Hah, diam kamu.
0: Kok saya disuruh diam, saya lagi ngomong.
1: Iya, maksudnya itu yang kemarin salah satunya kan ya. Jadi kita akan membahas berita-berita tersebut dan kami juga mengundang Elkogers untuk memberikan respon yang terkait dengan berita-berita ini. Bisa gabungan di Instagram di @elkogafm dan juga di Facebook di Langkosa Gagana.
0: Bisa juga di WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081-236-155-969. Kita tunggu gabungannya Elkogers ya sampai di jam 9 pagi nanti.
1: Masih bersama dengan Yudha Kusuma
0: dan Desta Arita.

0: FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah, masa sih?
5: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
5: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
5: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
5: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
5: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
7: Elkoga Radio Bali.
8: Music in the morning. 96.9
7: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Puisi. Kali ini kita tidak membacakan puisi El Kogers, tapi kita punya informasi untuk Anda yang bingung mikirin kuliah di mana nih ya. Kali ini saya informasikan untuk Anda El Kogers, dan saya rekomendasikan juga untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja El Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan ya, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan tentunya kurikulumnya yang ditawarkan sudah sesuai sekali dengan dunia kerja.
1: Benar banget. Kemudian ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat adalah manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal sedekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus memilih kuliah di sini, tentu saja karena staf pengajarnya keren-keren semua. Dosen tetap dibantu staf pengajar instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya, kelas bersih berhasil, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan tak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.

Dewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwan Sudiarta MP di 081338653310 atau Dokter Ningga Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Lebih baik kau diam. Waduh.
1: Aduh.
0: Kayak siapa ini ya?
1: Diam kamu.
0: Hey. Sebenarnya El Kogers, Anda mungkin sudah tahu ini ya. Jadi memang sempat viral waktu tahun 2025 sebenarnya videonya, cuman viral lagi di 2026. Mm-hmm. Terkait perkataan Gubernur Bali Wayan Koster, di mana beliau mengucapkan diam kamu ke seorang warga gitu ya, saat ditanya tentang lapangan kerja. Nah ternyata memang kegiatan beliau ngomong kau diam itu itu saat melakukan penertiban 48 bangunan di kawasan Pantai Bingin Desa Pecatu ya, pada tanggal 21 Juli 2025. Dan memang di video yang beredar itu ada seorang pria gitu ya, terdengar gitu menanyakan kepada Bapak Koster mengenai penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali. Jadi bunyinya gini, Bapak izin Pak, apa tanggapan Bapak sebagai pemangku jabatan di Bali untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat? Nah, oh, okay. Terus Pak Koster mendengar itu langsung menoleh dan menjawab, diam kamu gitu.
1: Benar.
0: Dan potongan video tersebut viral ya, dibagikan di media sosial pada awal September kemarin. El Kogers dan narasi yang menyertainya juga mengaitkan ucapan Pak Koster ini dengan pertanyaan mengenai lapangan pekerjaan. Dan sudah dijawab juga oleh jubirnya Pak Gub nih, Bapak Gus Wawan nih ya, mengatakan rekaman tersebut merupakan video lama yang kembali beredar dengan narasi baru. Dan menurut Gus Wawan juga, video itu direkam ketika Pak Koster bersama Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo memimpin dan memantau penertiban 48 bangunan yang dinilai melanggar ketentuan di kawasan Pantai Bingin pada 21 Juli 2025. Dan dalam kegiatan tersebut, pemerintah menertibkan bangunan usaha yang disebut tidak memiliki kelengkapan perizinan dan berdiri di atas lahan pemerintah. Jadi Pak Gus Wawan juga meminta ya masyarakat melihat rekaman secara utuh dan tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar. Seperti itulah kurang lebihnya nih, El Kogers.
1: Benar-benar banget ya. Dan di sini ada yang gabungan juga nih dari Roni ngelihat video tersebut. Katanya walaupun itu video lama, tapi itu cukup miris sih.
0: Wah.
1: Melihat para pejabat merespon masyarakat seperti itu kan.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Mungkin lagi banyak pikiran.
0: Benar.
1: Tapi apapun yang dikeluarkan dalam baju sebagai seorang pejabat itu mencerminkan karakternya sendiri.
0: Iya.
1: Dan jadi dengan cara ngomong diam kamu
0: ke terlihat pejabat, tegas begitu ya.
1: Tapi bukan tegas itu.
0: Apa itu?
1: Galak itu.
0: Ya mungkin lagi banyak pikiran, Pak Gub.
1: Ada kok katanya, Roni, ada kok cara-cara menjawab yang lebih elegan.
0: Oh mungkin. Iya.
1: Oh ya, saya tampung dulu informasi ini, nanti bisa saya bicarakan, tapi saya mau melihat dulu kegiatan yang ini ya.
0: Gitu. Nah, oke. Okay.
1: Lebih ini.
0: Bagus, lebih ya. Itu Roni cerdas ya.
1: Roni cerdas itu. Jangan sampai di bawahnya bilang diam kamu, dan di versi internasional malah main-mainin pulpen.
0: Wah!

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Elko Girls, untuk Anda yang sudah sering melihat media sosial atau mungkin ada yang kelewatan Elko Girls ya, pasti sudah pada tahu kan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini memang lagi dahsyat-dahsyatnya ya, alias kembali erupsi. Dihitung tertanggal Minggu 6 September 2026 malam, dan status aktivitasnya ini sudah berada pada level 3 alias level siaga gitu Elko Girls. Dan memang seperti yang sudah kita bahas sebenarnya ya di awal tadi di sesi berisik, di mana sebaran abu vulkanik ini memang mengakibatkan dan berdampak lumayan ke masyarakat sekitar yang terdampak oleh abu vulkanik tersebut.
1: Betul.
0: Dari penerbangan banyak yang tutup, terus masyarakat juga aktivitasnya jadi terganggu gitu Elko Girls ya. Dan untuk Anda seperti yang kita himbau tadi, persiapkanlah masker di rumah Anda Elko Girls untuk menangani, atau ketika memang itu ya amit-amit sih ya, kita bukannya berdoa gitu ya.
1: Betul.
0: Abunya nyampe di Bali semoga tidak. Cuman kalau misalnya kejadian itu ada di wilayah Bali, kita jadi bisa antisipasi lebih awal gitu Elko Girls.
1: Benar banget. Dan ada yang gabungan juga terkait dengan berita ini ya. Jadi katanya semoga teman-teman atau rekan-rekan yang ada di daerah terdampak itu masih kuat, masih sehat ya. Dan
0: amin.
1: Ini katanya 1, 2, 3 gunung yang batuk-batuk ini katanya akan mempengaruhi lingkaran cincin api di Indonesia.
0: Waduh,
1: gitu katanya. Jadi kita harus waspada. Dan semoga semuanya baik-baik saja. Gitu.
0: Amin. Ya, kita doakan memang semuanya agar baik-baik saja ya Elko Girls ya. Cuman selain masalah gunung api Anak Krakatau ini ya, yang sedang erupsi ini, kita juga mengalami hal yang cukup ramai juga di media sosial Elko Girls.
1: Betul.
0: Terkait tukang parkir.
1: Parkir. Ya. Beberapa hari terakhir ini memang banyak sekali informasi terkait dengan parkir yang menurut beberapa orang ini yang nggak sesuai ya.
0: Iya, sempat viral rame banget loh itu.
1: Bener,
0: kemarin
1: bener.
0: Kayaknya ada tiga hari berturut-turut ngebahas tentang tukang parkir aja nih.
1: Benar. Dan sampai sekarang ini masih tetap ada.
0: Oh, masih tetap ada. Iya, masih rame.
1: Untuk topik ini ya.
0: Oke.
1: Dan kita tahu bahwa memang untuk di Denpasar dan Badung untuk pendapatan daerahnya salah satu didapatkan dari parkir.
0: Oke.
1: Dan dari informasi petugas parkir sendiri, mereka memang ditarget 200.000 per hari, yang dimana kalau itu tidak didapatkan hasil parkir itu kemungkinan itu bisa dibayar dengan uang pribadi.
0: Itu sudah dikonfirmasi berarti ya,
1: sudah
0: dari tukang parkir yang memang resmi ya.
1: Resmi.
0: Oh oke, 200.000 per hari.
1: Per hari misalkan seperti itu. Ini kebetulan yang masuk ke DM kita kan.
0: Oh oke, siap.
1: Dan katanya memang untuk parkir-parkir yang dibayarkan itu itu dari tukang parkir sendiri, mereka melakukan sesuatu seperti mereka udah ngatur motornya, ngejagain. Oke, ini berarti parkir yang benar ya. Tapi yang memang terjadi di lapangan, ada banyak sekali pihak-pihak yang menggunakan nama jasa parkir tersebut untuk mengambil uangnya saja, tetapi tidak bertanggung jawab pada kendaraannya.
0: Wah.
1: Sehingga menimbulkan banyak kehilangan seperti motor, spion, dan bahkan mungkin beberapa kasus tuh ada sampai kehilangan motornya. Motor udah terbilang ya tadi ya. Helm, spion, dan motor. Ini seperti itu.
0: Oke.
1: Dan ini akhirnya menjadi banyak pertimbangan masyarakat, sehingga pada akhirnya rame nih sampai sekarang. Sampai ada yang gabungan nih dari KD Arya Gunawan gitu ya. Pernah lagi mumet gak punya uang, mau bengong dan merenung di teras Indotit gitu kan. Tahu-tahu kena parkir. Dah, bengong kan kena parkir.
0: Padahal cuma pengen bengong ya.
1: Pengen bengong aja.
0: Kena juga 2.000 bayar parkir ya.
1: 2.000. Habis itu ada juga ya dari YOLO. YOLO namanya. Paling gongnya adalah ketika waktu itu beli baut 3.000, bayar parkir 2.000 gitu.
0: Jadi total harga bautnya 5.000.
1: Benar, lumayan ya.
0: Iya.
1: Ada juga yang bilang ini, ini banyak sekali nih. Kita cari yang paling lucu-lucu aja ya.
0: Iya.
1: Ada yang bilang katanya Denpasar, namanya bukan Denpasar sekarang. Denparkir.
0: Waduh, Denparkir karena bukan Denpasar ya.
1: Ini lucu sih, ini lucu ya. Benar, dan banyak sekali emang tukang parkir yang tidak bertanggung jawab. Di luar dari yang kita sebutkan di awal, kita tentu sangat mengapresiasi ya. Bahwa sebenarnya di tukang parkir yang pertama itu, yang dibilang petugas parkir itu, dari mereka itu biasanya mereka sudah punya surat tugas, kemudian kemampuan yang memang sudah dibentuk untuk melayani parkir, dan bagi mereka sendiri mengatakan bagi yang menggunakan delivery online, misalkan Tit dan Tit, ya,
0: okay,
1: GoTit dan GrabTit,
0: ya, yeah,
1: itu tidak ditarik uang parkir biasanya,
0: okay,
1: karena dia memang sebentar aja dan dia ngambil. Yang biasa ditarik tukang parkir adalah orang yang memang menaruh motornya, kemudian dia masuk ke area tersebut cukup lama, lalu dibantu dirapikan.
0: Oke, itu masuk kategori sedang memarkirkan motor memang ya.
1: Memarkirkan motor.
0: Berarti di Bali ini ada dua kategori, dua jenis tukang parkir ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Ada yang garis lurus, ada yang garis samrak.
1: Bukan garis belok lagi ya.
0: Garis samrak.
1: Benar, benar.
0: Ini ada juga sih sebenarnya ikut gabungan ya dari Verdi. Tapi ini lumayan juga nih, lebih ke unek-unek nih.
1: Unek-unek ya.
0: Pocol ada tukang parkir kuni, waduh. Ya ini unek-uneknya si Ferdi sih ini.
1: Benar-benar. Kenapa merasa pocol? Karena itu tadi ada uang yang keluar, tetapi ada kehilangan kan gitu. Kadang-kala paling penting itu Elkogars ketika Anda mendapatkan, Anda memberikan uang parkir, minta karcisnya. Dan ketika sudah minta karcisnya, pastikan kalau misalkan ada kehilangan, jiping sih orang bilang ya.
0: Ya, amit-amit.
1: Itu katanya kalau dari juru parkirnya sendiri, di belakang bajunya itu kan ada nomor, atau nomor atau kontak yang bisa dihubungi, itu bisa langsung menghubungi pihak tersebut kalau misalkan kehilangan.
0: Okay.
1: Kalau dari dinas PD Parkir. Kalau misalnya dari desa adat yang mengambil parkirnya, itu nanti bisa koordinasi langsung menghubungi desa adat terkait gitu.

0: 96.9 El Koga Radio Bali Betterman. Kita mengharapkan memang bapak-bapak yang di sana, cie, bapak-bapak yang di atas sana gitu ya, bisa menjadi better.
1: Benar banget dong.
0: Bisa
1: bapak-bapak itu tidak jadi better, tapi mengharapkan masyarakatnya better kan?
0: Agak susah itu ya.
1: Harus ada koordinasi yang bagus.
0: Betul, gitu. Kolaborasi yang apik gitu.
1: Kolaborasi apik.
0: Antara pemegang apa pemangku kepentingan dan masyarakatnya.
1: Jadi kita sih selalu berharap ya, apapun yang terjadi di Denpasar, di Bali dan juga di Indonesia ini merupakan sesuatu yang harusnya bisa dibicarakan bersama.
0: Betul.
1: Apapun hal-hal yang muncul yang menjadi konflik kita sekarang itu bisa kok ditangani sebenarnya.
0: Benar-benar banget.
1: Cuman masalahnya mau atau tidak. Iya. Nah, gitu aja.
0: Benar banget Elko Garcia, dan gak kerasa nih sudah 3 jam kita menemani ruang dengar Anda di Elkoga Refreshing Morning Elko Garcia dari pukul
1: dari pukul 7 pagi tadi
0: 7
1: ya.
0: 7 pagi tadi.
1: Nah, nanti kita akan menuju jam 9. Udah nyari jam 9.
0: Sudah jam 9.
1: Cepat sekali Elko
0: Garcia. Karena setelah ini juga kita bakal mendengarkan talk show ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja sih isi talk show nanti, jangan kemana-mana, atensi terus bareng Kori Purnama Elko Garcia dari jam 9 sampai selesai nanti.
1: Benar banget, karena sekarang sudah menunjukkan jam 9 pagi juga, waktunya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga
1: ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi,
0: selamat beraktivitas,
1: and goodbye.

96,9 FM ke Ger Radio Bali. Saat ini Tori Purnama di ajang Wacana Seputar Wanita Tidak Sendiri Elka Gers. Kira-kira siapa yang akan menemani saya di pagi hari ini? Boleh atensi ya sampai nanti di jam 10 pagi nanti. Dan tetap atensi di 96,9 FM Elka Ger Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Hari Senin ya, sebaiknya memang diawali dengan penuh rasa syukur, karena pastinya di hari Senin ini merupakan awal yang baik untuk menyambut pekan baru dengan penuh energi yang positif. Dan bersyukurnya saya sekarang LKGers di hari ini, bahwa hari ini saya tidak sendiri, karena di pagi hari yang sangat luar biasa ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk itu ya, kata pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu LKGers. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak ya. Okay. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi Mbak.
0: Iya, tetap semangat.
1: Puri, ya.
0: Iya. Nah, di pagi hari ini boleh kita perkenalan terlebih dahulu, dan juga sebelum kita masuk ke materi apa yang akan kita bahas di pagi hari ini, ya, kita boleh perkenalan terlebih dahulu Bapak, silakan.
1: Oke, okay, saya Gusti Bagus Sudayana. Saya kebetulan tim dosen untuk pengajar di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suramadewa. Jadi terlibatan saya ya sehari-harinya di kampus di Suramadewa.
0: Iya, baik. Dan di sini saya sudah melihat profil Bapak yang tadi sempat diakrab Bapak GBU ya, mungkin nama iya, panggilan saya yang di kampus ya.
1: Iya, God bless us, jadi kita semua diberkati Tuhan gitu kan.
0: Iya, sekengkare, amin. Ya, di pagi hari ini positif sekali tepatnya Elke Gears. Dan memang beliau adalah Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Suramadewa. Iya. Dan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu menyangkut tentang ekowisata dan juga masa depan pariwisata berkelanjutan, serta peran Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suramadewa. Iya. Dan untuk itu ya mungkin dari secara global ya Pak ya, pariwisata itu memiliki posisi strategis dalam pembangunan Bali khususnya, dan memang itu sangat penting sekali. Dan kita juga sudah tahu ya, dan juga bagaimana sih kualitas dari Bali itu sendiri. Dan memang perkembangan pariwisata itu tidak dapat diukur dari jumlah wisatawannya saja, tetapi bagaimana dari pengalaman wisatanya juga, dari daya dukung lingkungan, dari manfaat ekonomi masyarakat, dan juga pelestarian budayanya itu sendiri. Dan kita juga akan berbincang-bincang santai pada pagi hari ini Pak ya. Nah, kita mulai saja nih Pak dari hal yang paling mendasar seperti itu. Apa sebenarnya yang memang dimaksud dengan ekowisata itu sendiri secara global?
1: Ya, baik para pendengar Radio Elkoga ya, yang saya banggakan ya, tentunya yang terkasih dan tersayang. Jadi kita memang harus saling menyayangi sesama gitu ya Mbak.
0: Betul, oh, ya. Iya.
1: Terima kasih atas pertanyaannya dan undangannya bagi kami, khususnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suramadewa. Sesungguhnya kami ada teman berdua ya, ada teman Pak Sudiarte, kebetulan beliau berhalangan, ada kegiatan lain, sehingga saya ini apa namanya, one man show.
0: Iya, solo jadi apa ya. Solo
1: kartu. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Jadi tentang ekowisata itu sesungguhnya bagian daripada visi kami di Universitas Suramadewa, dan kemudian diturunkan ke semua fakultas dan prodi yang ada di fakultas dan ada di Universitas Suramadewa, yaitu bagaimana kita memiliki visi bermutu, berwawasan ekowisata dan go global di tahun 2034. Jadi salah satunya adalah tentang ekowisata. Kenapa kita memakai ekowisata? Karena setelah kita kaji dari beberapa stakeholder, kemudian dari pertemuan-pertemuan, ekowisata itu tentunya secara harkiah bisa dikatakan bahwa kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam ya, dan masyarakat, tentunya masyarakat wisatawan ini, masyarakat yang seluruh masyarakat, untuk wisatawan itu memperoleh pengalaman dan pengetahuan ya, secara umum untuk masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, lingkungan tetap dijaga, juga budaya lokal yang tentunya tetap harus dihormati. Terkait dengan Bali ini sendiri, budayanya yang kental, sehingga ekowisata itu kaitannya dengan wisata, dengan hubungannya kan kekaitannya dengan ekowisata eko, jadi ada hubungan lingkungan dan budayanya di sana. Jadi itu dari ekologi, jadi kita tetap mempertahankan lingkungan, terutama lingkungan alam ya, yang berkaitan khususnya untuk kita ya di pertanian, tentunya pertanian secara umum ya. Di sini kita ada 4 program studi sesungguhnya, yaitu kami sendiri di Fakultas Pertanian, saya ketua prodi agroteknologi. Nah itu mempelajari tentang hal-hal tanaman ya, dari hulu hilir tanaman, dari benihnya, tanahnya, fisiologinya, kegiatan teknologinya dan seterusnya, tentang bagaimana pertumbuhan perkembangan tanaman sehingga menghasilkan produk yang baik, bagus. Nah kemudian setelah bagus itu ada pasca panen, setelah pasca panen itu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi juga akan melakukan kegiatan apa setelah panen dilakukan. Kemudian juga ada sumber daya perairan ya, dikenal dengan perikanan biasanya di kampus kami, itu ada peternakan. Nah, 4 program studi ini, jadi semua khususnya semua prodi sebenarnya, khususnya pada untuk di Fakultas Pertanian ini ya, kita mengkawal semua aktivitas kegiatan yang perkuliahan-perkuliahan itu, semua latar belakang yang ada harus ada ekowisatanya gitu. Jadi ekowisata itu hubungannya ada ekowisata, lingkungan dan alam tentunya, terkait dengan juga budaya. Nah itu mungkin secara.
0: Iya, berarti saling terkait atau saling mengikat ya ternyata ekowisata ya. Dan memang kalau misalkan saya perhatikan ataupun saya mencerna dari definisi apa itu ekowisata, dan memang itu sangat penting sekali termasuk dari sektor pariwisata khususnya di Bali. Dan mungkin dari pertanyaan saya nih Bapak, mengapa ekowisata itu menjadi penting untuk masa depan pariwisata Bali untuk kedepannya terutama?
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Kori ya. Setelah kita saparkan tadi secara umum tentang ekowisata, ada wisatanya, ada lingkungannya, ada budayanya, ada alamnya. Nah, terkait dengan Bali ini kan tentu memiliki kekuatan alam ya dan budaya yang kuat. Nah, kekuatan tersebut menjadi modal pariwisata untuk di Bali. Nah, modal tersebut harus kita jaga sehingga alam kita, lingkungan kita harus tetap dijaga, bagaimana eksistensi wisata itu tetap berjalan. Sehingga ekowisata itu akan memberikan pendekatan yang menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan budaya. Nah ini yang harus kita pertahankan sesungguhnya, karena berbicara masalah wisata itu kan kompleks ya, ada manusia di sana, ada ekonominya, ada lingkungan, ada alam. Nah di Bali spesial untuk budaya yang kental ini, banyak orang kesini melihat budaya kita. Nah sehingga orang-orang wisatawan yang hadir kesini tentunya sangat tertarik budaya. Nah kalau budaya nanti sudah hilang, nah itu yang kita khawatirkan, bukan Bali lagi, tapi masuk mall yang besar-besar kemudian yang tidak menjaga lingkungan, itu yang sebenarnya akan kita khawatirkan. Itu Pak, jadi sehingga Bali itu memiliki kekuatan alam dan budaya spesial untuk kita pertahankan. Maka kami ekowisata itulah yang sebagai ujung tombak harus dipertahankan.
0: Iya, berarti sebagai, mungkin saya katakan sebagai dasar ya Pak ya, sebagai dasar untuk kita pariwisata untuk, maksudnya menjalankan pariwisata untuk kedepannya seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi Bapak katakan bahwa yang ya mungkin yang kita lihat pada kondisi-kondisi sekarang ini ya, banyak mal-mal seperti itu ya, dan juga kadang kita juga melihat bahwa ada sedikit ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah seperti itu, dan juga ya banyak masalah-masalah lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kira-kira bagaimana nih Bapak kondisi pariwisata Bali khususnya di saat ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Eka, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sesungguhnya mohon izin teman saya tadi yang harus banyak menjawab tentang wisata karena wisata saya ya secara umum kita katakan itu juga paling penting. Kalau kita melihat data ya, kita kalau saya berbicara data bagaimana pariwisata Bali itu saat ini, dari data BPS ya tahun 2025 kemarin atau 2026 itu mencatat bahwa 6.005 sampai 13 apa namanya 6.005.000 ya, dan dari 605.000 ya 13 itu data kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026 bulan Juni ya, itu angka tersebut naik sekitar 4,63% dibandingkan Mei 2026. Nah, konsumsi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pertumbuhan wisata secara berkualitas dan berkelanjutan.
0: Iya.
1: Nah, banyak isu-isu sebenarnya yang mau izin ya, kalau kita bisa katakan bahwa di isu-isu lewat medsos dan seterusnya, infonya yang awal sebelum Bali juga sudah berkurang dan seterusnya ternyata meningkat. Nah, ini kaitannya, makanya kita sebagai warning ya, untuk jaga-jaga bahwa Bali itu jangan dihilangkan budaya dan lingkungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ekowisata itu tadi yang menguatkan dia bahwa lingkungan Bali itu ya lingkungan alam, Mbak, bisa lewat Jatiluwih ya, itu indahnya alam. Nah, kalau masuk-masuk yang apa, yang sifatnya
0: modern ya,
1: modernisasi memang penting, tetapi kalau tidak sesuai dengan alamnya kan akan merusak. Orang udah biasa ke Singapura melihat sesuatu yang ada di sana, melihat Eropa. Nah, Bali ya alamnya, lingkungannya ya, ini yang harus kita pertahankan, sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan, apalagi Mbak tahu sendiri kemarin ada masalah sampah. Jadi kita khawatirkan yang Bali terkenal dengan sampah itu kan, kita khawatirkan.
0: Iya,
1: syukurnya sudah tertangani ya dengan gebrakan dari Pak Gubernur untuk menangani sampah secara spesial khusus dan sudah tertangani dengan aman gitu ya.
0: Iya, itu salah satu dari peran dan juga hubungannya dengan ekowisata seperti
1: iya.
0: itu Pak Yai. Dan jadi mau nggak mau ataupun kita juga pastinya harus bisa mendalami ekowisata dari sektor apapun itu ya, baik dari pariwisata, baik dari Bapak katakan pertanian, dan juga
1: iya.
0: seluruhnya itu
1: iya,
0: harus
1: betul.
0: Memang mendasarkan tentang yang namanya ekowisata. Iya. Nah, dan kalau misalkan berbicara tentang hubungannya nih Bapak kan, jadi untuk hubungan ekowisata dengan visi dari Universitas Warmadewa, nah ini nih yang jadi dasar segalanya nih Bapak.
1: Siap, ya betul. Jadi Universitas Warmadewa itu seperti saya katakan tadi, memang visi kita adalah bermutu berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Nah, ekowisata itu menjadi bagian dari arah institusi kita, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini perlu menghasilkan luaran yang mendukung visi tersebut. Nah, jadi apapun fakultasnya, apapun program studinya, di dalam mata kuliah itu harus tercantum ekowisata. Nah, jadi sehingga visi ini bukan hanya sekedar wacana, omongan, atau simbolis saja. Nah, itu harus masuk ke dalam mata kuliah. Nah, kalau kita ketahui bahwa 4 tahun sekali kita diakreditasi, makanya pada borang di akreditasi universitas pun di program studi. Nah, itu kan terlihat di sana visinya, ada sisi satunya adalah ekowisata.

0: visi tadi, itu semua akan terkait. Bermutu ya, aktivitasnya, kegiatannya, mata kuliahnya, pelajarannya, semua mencerminkan mutu yang baik, kualitas yang baik untuk nantinya ke Go Internasional. Nah sekarang Universitas Warmadewa kan sudah di Indonesia Timur, kemudian di wilayah-wilayah sudah meningkat, artinya sudah unggul. Mm-hmm. Universitas kami juga sudah unggul, beberapa program studi sudah unggul, kami di Fakultas Pertanian juga semua program studinya unggul. Jadi arahnya sekarang ke internasional yang menuju ke 2034 untuk Go Global itu tadi. Nah visi ini harus dikuatkan sehingga visi yang tadi itu berbutuh berwawasan kewisata global itu, itulah dasar kami untuk menjadikan semua itu harus ada di dalam semua mata kuliah begitu.
1: Oke, berarti itu menjadi fondasi ya, karena itu kan menetapkan misi yang memang bermutu berwawaskan ekowisata dan juga berdaya saing global di tahun 2034. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang visi nih Bapak nih, kalau untuk visi pastinya ada misi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas seputar kira-kira peran dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa dalam tema kali ini. Kira-kira apa Bapak?
0: Ya, terkait dengan tadi apa yang saya katakan, sebenarnya nyambungnya adalah bagaimana Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Nah, awalnya kita cuma Fakultas Pertanian aja Pak, kemudian budekan kita berpikir harus bermutu yang, dan kemudian efeksinya ke 2030 harus kuat nih, sehingga kita, beberapa hal-hal yang mesti kita tentunya yang modernisasi dan kemudian teknologi modern itu kemasukan, sehingga kita menambahkan nama Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Jadi kekuatan sains dan teknologinya kita kuatkan lagi. Nah, di bidang ilmu-ilmu pertanian ini berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan tentunya teknologi ya, seperti apa fama fakultas kita. Dan fakultas dapat berkontribusi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan selalu berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, berkolaborasi dengan universitas dalam dan luar negeri, kemudian pertanian, sumber daya perairan, lingkungan dan teknologi untuk menjadi kekuatan utama. Jadi ada sumber daya perairan, ada peternakan, kemudian ada teknologi pangan, nah kami sendiri di teknologi pertanian dalam arti agroindustri, agroteknologinya. Jadi ini semua gabungan kami semua, arah kiblatnya juga harus menjaga alam itu sendiri, karena kita selalu berkontak, berhubungan dengan alam-alam yang sesungguhnya memang seperti itu, terutama jadi agroteknologi kan pasti berhubungan dengan tanahnya, bagaimana berhubungan dengan alamnya, iklimnya. Nah iklim sekarang ini pupuknya juga kita akan berusaha untuk tidak mencemari alam, karena pupuk-pupuk kimia gitu kan tentunya merusak alam ya. Nah kita berusaha ke arah untuk lebih ke apa namanya ke agro yang spesifik ke arah alam seperti organik gitu ya, tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida yang berlebihan untuk penanggulangannya juga untuk iklim. Sekarang ada perubahan iklim nih Pak, banyak perubahan iklim ini kan, sehingga harusnya kayak kopi misalnya, panennya bulan Agustus itu ketika hujan lebat sebelumnya, angin yang tiba-tiba datang itu merusak bunga, nah dia rusak. Berubah. Jadi kita juga harus sudah mempelajari bagaimana antisipasi dalam kaitannya perubahan iklim dengan teknologi ini. Jadi kita nanti dengan IoT itu apa semacam kita bertanam di sini, tapi kita kontrol dari jarak jauh pakai HP. Nah itu sudah modern. Nah supaya anak muda meningkat itu juga arahnya ke sana nantinya. Dan kemudian antisipasinya dengan ada alat yang bisa kita pasang untuk antisipasi kita kira iklimnya akan apa nih saat ini dan seterusnya untuk kegiatan itu yang kita buat. Tapi namanya alam ya tetap begitu, makanya betul. Kita harus menjaga alam itu sendiri gitu.
1: Iya. Kita bisa berinovasi tapi yang tetap menentukan adalah si alamnya itu sendiri Bapak.
0: Iya, itu yang agak sulit.
1: Iya, dan baik kita lanjutkan lagi nih Bapak. Jadi kalau misalkan memang melihat dari pertanyaan dan juga jawaban yang sudah dijelaskan secara rinci ataupun secara detail sekali oleh Bapak Bagus ya, ini kira-kira mengapa kira-kira pertanian itu relevan dengan ekowisata? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, bahwa pertanian itu memiliki nilai ekonomi, budaya dan juga edukasi dan juga ekologi.

0: logis seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih Bapak untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah membahas seputar bagaimana teknologi-teknologi yang modern, yeah, dan juga untuk saya simak juga teknologi yang untuk pengecekan bagaimana kondisi tanah ataupun kondisi cuaca dengan satu genggaman saja sudah bisa seperti itu sekarang ya, Pak ya. Nah, sekarang juga generasi-generasi muda kita juga belum ada yang tahu juga Pak ya, belum semua lah ya yang tahu, apalagi yang tahun 2000-an seperti itu ya, apalagi tentang yang namanya suba. Nah, suba ini kira-kira apa tuh Madan suba? Generasi-generasi Z mungkin, atau generasi-generasi yang namanya tuh lah apa lah, saya tidak tahu ya. Nah, itu ada juga yang namanya suba. Kalau saya sendiri sih ya udah sedikit tahu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, kenapa sih suba itu penting untuk ekowisata khususnya di Bali sendiri, bukan hanya teknologi saja seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi subak ini kan sudah mendunia sebenarnya. Kalau kita lihat subak itu sejak kita-kita ini belum lahir, cuma subak itu sudah ada.
0: Apalagi saya Pak.
1: Jadi subak itu memang warisan budaya Bali, Bali ya. Nah, sehingga kalau Mbak lihat ke Jatiluwih itu salah satu contoh bagaimana dunia itu mempertahankan suasana itu dan dijaga oleh World Bank, oleh kemudian ada kondisi-kondisi yang ada di sana harus dipertahankan. Nah, suba itu sendiri adalah sebenarnya suatu organisasi petani. Nah, spesies petani ini spesial untuk penanganan air sesungguhnya. Jadi ini adalah manajemen air, irigasi.
0: Oh, bukan pertanian ya, maksudnya lebih cenderung ke airnya Pak ya.
1: Pertanian tetapi spesial, oh, spesial untuk mengatur ya jalannya air. Oh, nah, sehingga di Bali itu ada subaknya ini adalah manajemen, artinya lembaga yang menangani untuk pengairan, gitu kasarnya ya.
0: Iya, iya,
1: nah, tapi dengan berjalannya waktu, subak ini dipakai sebagai lembaga petani, sebagai kelompok tani yang sekarang. Jadi subak itu kelompok petani ada di sana. Jadi subak itu kan kalau kita subak seolah-olah subak sawah.
0: Iya, pikirannya pasti ke persawahan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, tapi kalau ada subak abian.
0: Oh, ada ternyata Pak.
1: Nah, jadi subak itu ada dua, subak abian dan subak biasa. Subak abian itu subak yang ada di daerah tentunya kering gitu ya, kayak nggak ada air seperti di Pitamani, kopi, jeruk itu kan nggak ada aliran sungai air ya, irigasinya. Itu namanya subak abian. Abian bahasa Balinya itu apa? Kebun.
0: Perkebunan.
1: Di Inggris kan jadi garden kan gitu, jadi hubungan-hubungan ke kebun. Nah, subak ini sendiri itu ada aturan-aturan khusus, sehingga asal muasal Mbak pernah lihat kalau orang Bali. Orang Bali kan Mbak ya?
0: Orang Bali. Orang Bali.
1: Ada yang namanya Trihitakarana.
0: Iya, hubungan yang baik ya.
1: Hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
0: Betul.
1: Nah, ini yang penting alamnya. Jadi dari dulu dikasih, sehingga Trihitakarana ini dikuatkan sebagai inovasi seolah-olah ya, orang Bali aja yang punya kesannya, tapi memang seperti itu dipakai filosofi Bali juga. Bahkan ada, saya kebetulan juga sebagai reviewer untuk Trihitakarana Awards. Jadi di hotel-hotel apa semua juga hidup remote. Jadi itu melambangkan bahwa ketika ada Trihitakarana, Trihitakarana itu, sehingga suasana pasti damai antara pegawai, antara manusia, antar pekerja itu akan saling berhubungan dengan baik, dengan Tuhannya dengan baik, dan alam. Nah, terkait dengan sawah tadi, contohnya Jatiluwih dan di beberapa wilayah lain, itu ada aturan-aturan, dan ada aturan itu awik-awik Pak, ada awik-awik ya, yang awik-awik berkembang di sana. Itu khususnya nggak boleh melanggar, misalnya kita perlu air, jadi ada pengairan diatur. Itu upacaranya banyak, ada makpak toyo, ada makpak toyo itu jadi menjemput air.
0: Wah,
1: itu ada apa? Ada yang tahu nih?
0: Iya, iya,
1: upacara
0: menarik
1: menjemput
0: sekali,
1: air, kemudian ada acara udalan dan seterusnya. Maka di setiap peta-peta sawah di Bali itu khususnya pasti ada pelinggih,
0: Iya,
1: pelinggih
0: betul,
1: kecil atau tempat sembayang ya, artinya small temple gitu ya, orang-orang bilang.
0: Iya, jadi ikonik sekali dan itu sangat klasik sekali kalau
1: iya,
0: misalkan ada di sawah.
1: Iya, jadi mau ke sawah itu pasti orang mohon berdoa dulu, kemudian setelah setiap saat begitu, mm-hmm. apalagi mau panen. Itu upacaranya ada lagi, padinya ditaruh di tempat khusus ya. Nah, kemudian tidak boleh mencuri di sana, Pak. Kalau mencuri air misalnya, mm-hmm. saya sudah bagian saya ini 2 hari lagi akan datang. Tapi karena saya lahan saya itu kelihatannya udah mau mati, tanaman saya perlu air, malam-malam saya mencuri. Nah, itu kalau ketahuan itu hukumannya berat.
0: Oh, ada pidana juga.
1: Ada pidana,
0: ada hukum
1: ada
0: adat.
1: Ada hukuman di adat kita. Oh. Kemudian kalau misalnya terjadi perkelahian, apalagi uh-huh. sampai meneteskan darah, wah itu upacaranya berat dan sampai upacara sampai seluruh ikut. Nah, hubungan baik antar petani ini uh-huh. yang dikaitkan dengan cerita karena antar petani, antar kelompok tani itu hubungan baik. Kemudian dengan ada yang tadi ada pelinggih, ada tembayang dan ada pura Betara Sri di sana yang pura besarnya ada khusus. Mm-hmm. Nah, itu nanti di masing-masing ujung ada. Nah, itu tunjukkan ada hubungan baik dengan Tuhan dan ada hubungan baik antara manusia dengan manusia, ada kerja bakti dan dengan alam. Nah, setiap saat diadakan kebersihan lingkungan alam. Mm-hmm. Nah, boleh ada kotoran-kotoran jadi pembersihan lingkungan dan seterusnya. Nah, saat ini kita mempertahankan apa namanya? Subak itu terutama dari akademisi, dari kemudian adat gitu ya. Mm-hmm. Kaitan dengan adat, mempertahankannya untuk eksistensi daripada keberadaan subak terkait dengan adat. Jadi itu kita pertahankan untuk sekarang ini usaha-usaha pertanian dikaitkan dengan subak. Jadi nanti di dalamnya ada bisnisnya. Contoh di Subak Guamo yang saya juga sering ada kerjasama di sana, itu ada koperasinya, ada simpan pinjamnya, mm-hmm. ada keperluan petani khusus ya spesial untuk jadi mbak kalau jadi petani di sana perlu pupuk, perlu nggak punya duit, tinggal ngambil di koperasi, hasil itu habis panen langsung dipotong, bisa dibayar gitu seterusnya.
0: Istilahnya
1: itu jadi
0: ke depan gitu ya?
1: Itu jadi agribisnisnya dari koperasi, dari subak.
0: Subaknya itu mbak. Sendiri.
1: Ya.
0: Wah, jadi berawal dari subak itu jadi merembet ke perekonomian ternyata ya.
1: Iya betul, karena memang itulah sistem subak kita yang sudah terjalin dikaitkan dengan perekonomian supaya terjalin bagus. Nah, makanya utamanya kalau Mbak bisa tahu kalau cerita karena itu di mana sebenarnya itu dari petani itu yang awal muawalnya untuk kita.
0: Untuk kita dari kita juga.
1: Ya, iya. Coba kalau di kantor-kantor juga pakai Trihita Karana, hubungan kita sama manusia, teman kita antar teman baik, berhubungan kemudian setiap saat kita berdoa, mm-hmm. kemudian kita menjaga alam kita supaya lebih bersih, lebih serasi, lebih nyaman gitu ya, begitu Mbak.
0: Wah, jadi ini sudah merembet juga ya ke berbagai macam sektor juga, berawal dari teknik yang bisa dibilang kalau misalkan saya sendiri sih kalau udah dengar subak itu pasti ke pertanian seperti itu. Iya, ternyata betul. Ya tidak hanya itu saja, Elke Gears ini memang merembet.
1: Tapi
0: ke
1: Mbak
0: semua bagian. Kenapa Pak?
1: Subak itu kan pertanian.
0: Iya.
1: Lembaganya di bawah apa? Tahu enggak?
0: Kalau saya sih belum tahu.
1: Lantai, ya.
0: Nah, kira-kira
1: kalau
0: nih.
1: Kalau kita berpikir di lembaganya di Dinas Pertanian ya?
0: Iya, betul.
1: Mungkin iya, kan, kalau misalkan bukan pertanian. Ternyata di Bali bukan.
0: Tapi
1: di kebudayaan. Oh. Karena Mbak itu dianggap budaya.
0: Oh, begitu ya ternyata.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jika kita misalnya mau mohon pembicara pertanian dari masalah pertanian tentang subak, terbak kan nalinya ke Dinas Pertanian walaupun tahu, tetapi spesifiknya di bawah kebudayaan.
0: Oh, Dinas Kebudayaan. Wah, ini menjadi suatu ilmu lagi untuk kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mungkin di Tabanan itu ada museum subak.
0: Oh, museum. Oh, saya pernah dengar. Kenapa ya ada museum subak? Oh, jadi karena itu.
1: Ngajak tamu kan hubungannya kan ke tamu juga ke pariwisata, jadi sebelum ke wilayah-wilayah subak yang sesungguhnya, kalau Mbak punya tamu dari luar itu atau ya dalam negeri, bawa aja ke sana dulu. Nah, jelaskan di sana itu ada aridnya, ada ani-aninya untuk panen, ada tanamannya, ada aturan-aturannya, ada awik-awik, ada perairannya, ada sumber air. Bagaimana di sana, setelah sana baru dia lihat aslinya. Bawalah ke Jatiluwih kah atau ke wilayah-wilayah Tabanan, Singaraja, semua yang memang ada sawahnya pasti ada di sana. Nah, ini yang harus kita pertahankan, Mbak. Karena maaf ya, mohon izin, ini bukan menyalahkan, tetapi ada saat waktu yang lampau itu seolah-olah apa ya? Ada bantuan pusat yang diperuntukkan untuk kelompok tani. Ya, kalau di Jawa kelompok tani sudah ada, tapi kita sebenarnya sudah punya subak yang notabene adalah kelompok tani.
0: Petani ya.
1: Tetapi karena ujung-ujungnya itu harus untuk kelompok tani, nama pun harus kelompok tani, maka dibuatlah kelompok tani spesial untuk pendanaan bantuan dana. Lah terus subaknya kemana gini kan?
0: Iya.
1: Nah ini kita juga sewaktu itu sangat mengkhawatirkan karena kalau kita wilayah saya misalnya di Tabanan, kalau misalnya Mbak di Singaraja, di wilayah tertentu, desa tertentu, nama desa itu bisa nama subak. Kayak saya di Bongan ada subak Bongan, di Kediri ada subak Kediri, di Singaraja Jatiluwi ada subak Jatiluwi, dan nama subaknya bisa dibentuk. Nah, ketika berubah untuk kelompok tani, kan harus dibuat lagi. Yang notabene kelompok taninya itu bukan lagi berwilayah, tetapi berdasarkan ketentuan tersendiri, sehingga Mbak wilayah Tabanan kemudian di desa apa ya misalnya di desa Kediri gitu ya.
0: Iya, desa Kediri.
1: Tetapi Mbak juga masuk di daerah kelompok tani mana? Kelompok taninya dia punya dua, Mbak punya kelompok. Kelompok tani A, kelompok subak Kediri. Nah, gitu. Kalau Mbak punya kalau di subak, Mbak punya tanah wilayah sawahnya yang berbeda. Di subak Sembung punya. Mbak tiba-tiba juga punya wilayah di daerah subak Guame. Mbak juga masuk dari ke atas itu. Jadi Mbak punya keanggotaan di dua wilayah itu. Anggota subak Sembung, anggota subak itu. Karena ukurannya adalah pembagian airnya nanti biar sesuai dengan peruntukannya
0: wilayahnya
1: itu juga gitu. Jadi ya unik gitu. Jadi kalau kita berbicara subak sangat menarik, apalagi di wisata. Jadi pariwisata itu mesti dibawa ke sana. Nah, inilah kaitannya dengan pertanian, kemudian ekonomi, lingkungan dan wisata. Nah, wisata inilah kita kembangkan. Banyak sekarang coba sekarang hari ini, walaupun enggak hari Minggu, enggak weekend, masuk ke Jatiluwi yang khususnya. Kenapa Jatiluwi? Jadi bagaimana kita mengembangkan pariwisata itu dasarnya adalah orang kepengen tahu apa sih kok bisa jadi World Bank, kok bisa jadi dilindungi oleh dunia oleh
0: banyak yang bertanya apa macam sih istimewanya seperti itu.
1: Jadi, padahal ternyata sawah aja, tetapi ternyata menarik ada terasering. Padahal di wilayah lain juga sama penting juga itu. Nah, kaitannya dengan ini sekarang ini wisata sudah menunjukkan harapan kita peningkatan nilai tambah jadi petani-petani itu. Kalau misalnya mau foto-foto sama orang-orang luar kan yang mbak jadi gait, yang dapat duitnya gait aja.
0: Iya.
1: Terus petani juga pelangap-pelongo nggak dapat apa.
0: Iya, kita saya juga kan pernah berpikir seperti itu, Pak ya.
1: Nah, petani dapat apa? Sekarang seperti itu. Jadi contohnya ya mau izin saya katakan Jatiluwi dan daerah-daerah harapannya seperti itu. Sehingga yang melakukan pengantar tamu di dalam itu bukan lagi guide, silakan duduk di restoran ambil minum kopi. Nah, yang berjalan itu adalah anak-anak petani
0: ya, karena yang lebih tahu kan juga
1: ada bahasa
0: petani
1: Inggris
0: ya.
1: Yang tahu kan dia, wilayah ini, tanahnya ini, wilayahnya ini, kemudian di sini hasilnya seperti ini, padinya hasilnya sekian ton, dia yang tahu, biarkan dia yang cerita.
0: Lebih detail ini
1: lebih
0: ya, Pak ya.
1: Jadi nanti adalah wisata yang masuk sudah include. Seperti saya kemarin sudah ada kerjasama ya, semacam kegiatan di beberapa wilayah termasuk Jatiluwi itu sudah include dia. Jadi kalau kita bawa petani itu yang dapat dananya itu semua. Makanya sekarang pajak kemudian pembelian pupuk dan lain-lain dari hasil itu petani disumbangkan ke sana. Jadi petani kan dapat ya, dia nggak bayar pajak tanah, dia nggak lagi beli pupuk, nah, sudah disumbangkan dari hasil wisata itu. Jadi semua dilibatkan dari wisata, kemudian dari kepala desanya, ya desanya juga diikutkan, kemudian kalau adat namanya berdesa adatnya, kemudian ada prajuru-perjuru petani yang ada mewakili petani, kelompok petani, itu dilibatkan semua, sehingga Tenggara jadi sekarang sudah begitu. Nah, tempat-tempat lain juga seperti itu, dan harapannya lebih mendesak bahwa petani itu sudah lagi dibebaskanlah dari hal-hal pembiayaan. Dari mana dapat dananya? Jadi wisata itu, sehingga semua terlibat. Nah, itu yang memberikan bahwa wisata itu sebenarnya juga untuk semua, untuk kita.
0: Iya, betul ya, Pak. Jadi kalau misalkan berbicara soal petani, oh cuma jadi petani aja, mungkin aja diremehkan seperti itu ya.
1: Kira-kira mau foto-foto, udah gitu foto selfie Mbak dibawa ke TikTok, ke medsos dan terusnya, dapat duit misalnya. Petaninya enggak.
0: Petaninya dapat apa? Itu yang perlu mungkin diperhatikan ya, Pak ya. Jadi bagaimana kita mengangkat derajat petani itu menjadi lebih berkualitas lagi seperti itu ya. Bagaimana kita memunculkan inovasi-inovasi yang seperti wah, brilian sekali. Memang ide yang sangat bagus ya, Pak ya. Nah, Itu tadi Elko Gersi yang sudah kita bahas mengenai Subak yang memang, waduh, menarik sekali menurut saya ya. Dan juga yang ilmu-ilmu yang tidak saya tahu ataupun yang tidak Elko Gersi tahu, mungkin sekarang, oh ternyata seperti itu tak ya, oh ternyata seperti ini dah ya, seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas seputar teknologi tradisional seperti itu ya, katakan saja teknologi tradisional. Nah, di sesi kedua ya, kita akan break dulu sejenak, barang 5 menit. Yang berikutnya juga kita akan membahas seputar teknologi, Bapak ya. Tapi setelah lagu yang satu ini.
1: Oke. Okay.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Wah, tadi juga kita sudah membahas seputar teknologi tradisional, ya bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau misalkan memang berbicara soal teknologi tradisional, ya kita juga pastinya tidak terlepas juga yang namanya teknologi modern. Karena kan kita juga tidak mau tertinggal ya dengan teknologi seperti itu. Jadi tadi sudah kita membahas ya Pak ya seputar apa itu subak yang lebih detailnya lagi, tapi itu belum detail menurut saya ya karena keterbatasan waktu.
1: Betul, ya.
0: Iya, jadi sekarang kita beranjak dulu nih untuk ke topik berikutnya, yaitu bisa dibilang teknologi modern yang kita akan bahas sekarang Pak ya. Untuk teknologi modernnya itu sendiri, jadi saya langsung aja Pak ya untuk mempertanyakan nih terkait dengan teknologi yang memang diterapkan dalam dunia pertanian. Jadi di balik layar tadi juga kita sudah sempat berbicara ataupun berbincang-bincang mengenai teknologi bahwa ada tanah yang berbicara seperti itu. Wah, dan mungkin lain sebagainya Pak ya dari poin tersebut. Nah, untuk di sini yang saya tanyakan itu yang diterapkan dalam pertanian itu kira-kira apa-apa saja Pak?
1: Terkait dengan pertanian modern ya?
0: Iya.
1: Tadi ya mungkin orang berpikir pertanian itu pasti kaitannya hubungannya dan sinergis dengan kotor gitu ya.
0: Dekil,
1: seperti
0: kotor,
1: kita miskin gitu ya.
0: Iya benar.
1: Nggak ada duitnya.
0: Iya benar.
1: Kemudian cepat rusak.
0: Uh-huh.
1: Nah saat ini kita khususnya di Fakultas Pertanian, Sains Teknologi juga sudah arahnya ke arah yang modernisasi nanti.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi baru seperti IoT ya.
0: Mm-hmm.
1: IoT itu Internet of Things gitu. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita berpikir dengan membantuan internet-internet. Kita ketahui bahwa dari bayi, anak bayi sampai orang tua sudah menggunakan HP. Kita sendiri kalau cuma kehilangan HP aja udah bingung ya. Nah, kalau kehilangan duit masih bisa dicari ya.
0: Tapi
1: udah bingung nyari lagi apa namanya, data-data hilang.
0: Iya betul banget.
1: Nah, baru bangun pasti kelihatan HP, siapa yang kita hubungi, siapa yang ngontak kita, apa ada acara apa dan seterusnya, semua ada di sana. Nah, sekarang ini ada juga, jadi beberapa medsos sudah ada berita-berita informasi, dan kami juga di Agroteknologi kemarin kerjasama dengan Fakultas Teknik ya,
0: mm-hmm.
1: yang ada elektroniknya, jadi kita bekerja sama untuk membuat IoT ini. Jadi
0: mm-hmm.
1: gabungkan beberapa alat yang ada di sektor pertanian. Waktu itu kita
0: mm-hmm.
1: menanam beberapa komunitas hortikultura,
0: mm-hmm.
1: jadi bisa dipantau mm-hmm. apanya, suhunya, keanyanya, airnya, kekurangan dan seterusnya. Nah, dari HP bisa dipantau, oh ternyata mm-hmm. misalnya saya nanam di Bali, Mbak pas ke Surabaya, di Surabaya mm-hmm. saya pantau, oh tanaman saya sekarang begini-gini, perlu A, perlu B, bisa dari jauh pakai HP, namanya Internet of Things. Jadi beberapa sensor dan pemantauan itu untuk bukan hanya untuk itu, tapi untuk memantau bagaimana kelembapan tanah, bagaimana suhunya, bagaimana kondisi lingkungannya. Nah, data ini akan dikirim melalui jaringan digital. Ya, nanti petani dapat menggunakan data untuk menentukan tindakan budidaya apa yang harus kita lakukan, penerapan apa yang kita lakukan. Kemudian ada drone. Drone itu mm-hmm. yang kita sering lihat untuk memantau acara, konser dan seterusnya.
0: Iya, pasti semua maksudnya generasi dia di bawah tuh sudah tahu semua drone itu ya.
1: Drone ya,
0: iya.
1: Ada acara-acara pasti ada drone kelihatan di sana. Nah, pertanian juga sudah ada situ, bukan hanya untuk memupuk, tetapi drone itu dapat membantu bagaimana pemetaan lahan, ada peta pemetaan lahannya,
0: mm-hmm.
1: kemudian memantau tanamannya, memantau kondisi kesehatan tanah, apakah mm-hmm. pH-nya rendah, tinggi, kemudian bagaimana analisis tanah yang bisa kita terapkan. Nah, drone itu dapat membantu memperinformasi kondisi pertanaman secara lebih cepat, dan penggunaan drone ini tetap harus memperhatikan apa namanya kompetensi operator, keselamatan, serta juga untuk lingkungan kita sendiri. Nah, permasalahannya kalau kita mm-hmm. terapkan saat ini,
0: mm-hmm.
1: Pak tahu sendiri itu petani kita itu hampir 80% umurnya sudah di atas 50. Sudah tua. Jangan kan pakai drone, pakai HP juga
0: aja.
1: Bingung ya.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Anak-anak muda itu kita baru, kalau saya baca data kemarin kita 20.4% mm-hmm. sudah mulai.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini mereka yang harusnya menempatkan melakukan teknologi ini untuk peningkatan. Di Singaraja sudah juga anak muda keren gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada pemantauan-pemantauan kopi dan seterusnya itu akan digunakan. Jadi ke arah sanalah pertanian nanti kita memanfaatkan. Kementerian Pertanian sudah menerapkan traktor. Ya sekarang traktor itu Mbak nggak usah
0: pakai sapi apa, biasanya.
1: Nggak usah pakai sapi, bukan soal sapi aja. Mbak nggak usah terjun ke sawah kotor-kotoran. Nah, kayak Mbak nonton TV sekarang kan dulu kita pencetnya bolak-balik. Sekarang udah pakai remote kan? Ya, sekarang ada traktor sudah pakai remote. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri kayak main-mainan.
0: Kayak
1: main-mainan anak-anak tuh ya.
0: Oh, ya, kayak mobil-mobilan.
1: Iya, kayak mobil-mobilan jadi kayak kiri kanan. Jadi enggak usah turun. Nah, itu sudah dicipta. Cuma sekarang lagi permasalahannya itu siapa operatornya gitu. Anak mudanya enggak ada di sana. Orang tuanya bingung. Nah, jadi susah juga. Nah, terkait dengan itu tentunya alat mahal dan pemeliharaan. Nah, jadi peran pemerintah juga sangat penting di sini. Untuk apa? Untuk terus memantau, untuk pendampingan-pendampingan, kemudian untuk memberikan inovasi bekerjasama dengan pihak lain seperti kelompok petani kerjasama dengan pihak kami di teknologi. Kalau kami di universitas, perguruan tinggi untuk teknologi, perbankan juga perlu di sana, kemudian ada pemerintah untuk kebijakan. Nah, stakeholder juga untuk modal. Nah, jadi itu juga harus semua dipantau. Seperti sekarang ini banyak peran pemerintah membantu petani. Banyak dia sudah kasih bantuan A, bantuan B. Cuma mohon izin, kadang-kadang pemantauan, pendampingan itu yang mungkin kadang-kadang terlewatkan. Sehingga ketika tentu di kita mani itu ada bantuan kopi, jalan Pak, kopinya bagus, alatnya bagus, berat mahal-mahal tapi dia bagus. Nah, karena pendampingan mungkin kadang-kadang ada yang kurang di sisi lain tentang peralatan. Ketika alatnya rusak, susah benerin, enggak ada yang benerin, enggak ada yang bisa benerin. Kemudian kalau dia bengkel kan mahal.
0: Iya, betul.
1: Berhenti, rakaratan rusak lagi alatnya. Nah, ini jadi continuous dari hulu ke hilir. Okay. Dari budidayanya, proses pengolahannya, pemasarannya sampai proses perawatan dan pendampingan. Iya. Nah, kami di universitas itu tentunya dari bidang teknologi dan pengawasan bisa, tetapi tidak setiap saat kita berbenturan seperti itu. Karena kita di perguruan tinggi memang selain pengajaran itu ada penelitian dan pengabdian sebagai tridharma kita. Pengabdiannya tetap ada nanti, tapi kalau kita diajarkan sinergisitas itu memang itu asal bisa dan kita siap aja untuk kegiatan itu. Nah, seperti itu untuk kawasannya. Sekarang ada juga yang kemarin saya bersama universitas lain ada kerjasama dengan Brida Badung, ya, juga Brida di Bali ini, tentang tanaman itu menjawab gitu. Dan namanya ketika kita sudah pasang alat dan seterusnya, jadi kita pasang suatu tempat, kita tanya tanaman, kamu perlu apa nih gitu. Jadi bisa jawab, oh, saya pH saya rendah, tolong kasih kapur, tolong kasih bahan organik. Tanaman saya kurang nitrogen, perlu tambah pupuk kandang ayam atau perlu urea kalau di kimia dan seterusnya. Jadi sudah ke arah itu. Nah, sehingga bagaimana mengembangkan ini, ya tentunya anak-anak muda kita bekerja sama dengan teknologi dari universitas, dari kebijakan-kebijakan pemerintah, tentu pendanaan dari keuangan sungguh tidak spesifik bisa kita tertangani dan dengan sektor. Nah, kerjasama ini nggak bisa lepas. Jadi pertanian memang unik. Cuma saya mohon izin ya, kadang-kadang pertanian itu yang sudah itu enak dibicarakan gitu Pak. Jadi seperti Mbak mau jadi A, jadi B. Ternyata yang banyak kan kaum petani.
0: Iya.
1: Iming-imingnya jadi petani, saya akan gini, saya gitu, begitu mau udah jadi sesuatu.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada apa-apa. Nah, supaya seperti itu, ini harapan supaya bahwa petani itu ujung tombak pangan kita. Teknologi pangan artinya ketahanan pangan kita juga harus dibenahi. Karena ya, sepanjang kita hidup kan kita harus makan.
0: Iya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya petani. Iya. Tapi kenapa Pak kebanyakan orang itu malu kira-kira jadi petani seperti
1: malu,
0: itu.
1: Malu, melihat KTP-nya orang-orang anak muda. Enggak ada yang jadi petani.
0: Iya, saya kira sih enggak ada.
1: Nah,
0: tidak ada yang
1: mudah-mudahan ada ke depan. Kan kalau ada Jimmy Carter dulu presiden Amerika. Dia katakan bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki kekuatan dari segi petaninya. Ada petani yang kuat, pertanian kuat itu negara kuat. Karena pangannya akan kuat. Nah, ketika pangan kuat ya tentunya peningkatan nilai tambah dari SDM-nya, dari alatnya, dari kondisinya itu akan meningkat juga gitu Mbak.
0: Iya, seperti yang Bapak katakan tadi ya, mungkin banyak yang gengsi gitu jadi petani. Dan kalau misalkan dicarikan solusi Bapak seperti itu, kira-kira solusinya bagaimana kalau misalkan kita itu bisa meningkatkan nilai tambah dari para petani itu sendiri seperti itu? Jadi kan selain itu, selain ada inovasi dari Bapak yaitu sebagai pengantar tamu seperti itu jalan-jalan dan juga pastinya dapat hasil seperti kira, mungkin ada lagi Bapak untuk bagaimana ekowisata itu meningkatkan nilai tambah dari para petani sehingga generasi-generasi muda kita saat ini istilahnya saya pengen loh jadi petani seperti itu. Mungkin kalau dari Elkogers ada yang memiliki niat jadi petani sepertinya wah sudah hebat sekali mindset ke depannya seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya. Jadi kita hilangkan apa yang saya katakan tadi kan waktu lalu kita petani identik dengan miskin. Mm-hmm. Sampai yang mau miskin ya, enggak ada yang mau miskin. Ya.
0: Iya, enggak ada. Jadi kan semua menghindari jadi petani.
1: Kesannya kotor tapi sudah berubah seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana caranya khususnya anak-anak muda ini untuk mau bertani? Nah, itu kan susah. Kalau kita lihat sekarang ini pertanian kan perlu ditampilkan pertanian yang kita apa semua itu kan dari pikiran dari action ya. Bagaimana kalau kita pikirkan sekarang profesi pertanian profesi modern, profesi yang bergengsi. Ya anak muda itu perlu melihat teknologi, kemudian pasar dan peluang bisnis yang ada di sana itu sebenarnya besar banyak. Pertanian kan bukan hanya padi, padi ada sayur aja Mbak. Kalau bisa mengalahkan hidroponik, sayur di bawahnya hidroponik, di bawahnya ada ikan, kemudian di dalam lab atau di luar itu setiap saat bisa memanen itu. Nah sekarang perlu memberikan pengalaman praktisi, kemudian ekowisata dapat menjadi salah satu apa ya tumpuan seperti itu. Nah pertanyaannya kan seperti yang Mbak katakan tadi, terus bagaimana untuk memberikan informasi kepada pemuda? Jadi petani tidak hanya menjual panen, kemudian petani itu bukan hanya itu, tapi dia benar-benar bisa mengolah. Ada ngolah pengalaman wisata seperti di daerah Bangli itu anak muda yang notabene bapaknya petani, tapi dia rubah petani ini jamu-jamuan Pak. Jadi seperti empon-emponan, dia bapaknya itu menanam jahe merah, jahe emprit, kemudian nanam lengkoas, kemudian nah anaknya dia berpikir, nah, kalau saya ikut kayak gini, saya jadi kayak bapak saya, nanam-nanam aja gitu ya. Dijualnya murah ke pasar, dibuat rubah menjadi minuman menjadi jamu, kemudian dibuat brandsnya, judulnya kemudian dia masukkan ke pasarnya, pasaran, sekarang pasar udah gampang sekarang. Pasar udah melalui online.
0: Betul.
1: Nah dipasarkan, akhirnya tahu semua, banyak sekarang banyak permintaan banyak. Nah jadi mari kita berpikir bahwa petani itu kita jadikan modernisasi bukan dari segi alat tetapi dari pemikiran-pemikiran produk-produk ini bisa jadi sesuatu. Kalau di Thailand segala macam durian itu kalau Mbak enggak ada musimnya itu kan kita bisa makan bukan hanya keripik durian tetapi durian yang beneran tetapi sudah dimodifikasi sehingga supaya bisa berlama-lama bertahan. Kemudian bisa juga dari produk itu menjadi komoditas yang lain. Misalnya saya kemarin membantu ibu-ibu PKK membuat susu jagung manis. Jadi jagung manis bisa jadi susunya gitu kan. Karena sekarang anak muda bagaimana? Bukan hanya susu, tapi bagaimana dikemas susunya itu menjadi kemasan yang bisa awet, tahan lama, kemudian dimodifikasi. Kayak sekarang kafe-kafe banyak yang menjual kopi yang desainnya banyak macamnya itu itu juga bisa menarik.
0: Nah sekarang
1: kopi Pak, kopi luwak, kemudian ada kopi arabica, robusta di daerah dataran rendah, arabica. Nah itu juga harus ke arah sana. Jadi kita yang memanfaatkan suasana ini sehingga ada kondisi-kondisi bahwa bagaimana mengundang anak muda menjadi petani. Nah di sini jadi ya kami juga di Fakultas Pertanian ya di seluruh Indonesia bukan kami juga ya agak sedikit keteter dalam mencari mahasiswa yang mau masuk ke pertanian. Nah, namun sekarang sudah mulai berkembang. Nah, karena petani itu bukan harus bekerja di bidang pertanian. Di sana ada konsultan pertanian, kemudian bisa jadi dosen, bisa jadi TNI, bisa jadi polisi dan angkatan-angkatan bersenjata
0: itu
1: kita
0: nih yang
1: itu.
0: Saya mau pertanyakan juga ya, Pak ya. Gimana kalau misalkan jadi saya pengen jadi petani, tapi saya tidak punya tanah untuk diolah seperti itu. Istilah balinya seperti ini nih. Mungkin dari orang-orang Bali banyak yang tanya ya. Kenang jadi petani sedangkan tanah sampo uwe mekapling kayak gitu lah. Banyak ya awalnya tuh pendapat-pendapat orang seperti itu. Kalau mau kemana nih? Saya kan tanah, sedangkan tanah di Bali juga nggak ada. Nah, kemana saya menanam? Nah, seperti itu solusinya, iya. Mungkin boleh diedukasikan Bapak kepada generasi-generasi muda kita nih.
1: Iya, betul. Ini sebenarnya kalau kita lihat suasana itu, Mbak bisa lihat, baca, dan mungkin Mbak tahu bahwa satu tahun itu hampir 100 hektar ya hilang.
0: Wah,
1: pertanian produktif lagi.
0: Ya, kan? Nah, luas juga ya.
1: Udah nggak punya tanah, udah tanahnya juga mau beli juga udah nggak ada. Artinya sudah dirubah menjadi jadi alih fungsi lahan.
0: Okay.
1: Alih fungsi lahan itu menjadi apa? Pabrik, hotel, villa dan seterusnya. Nah, tapi antisipasi gubernur kita sudah bagus. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Kemudian akan membuat 60 ribu hektar lahan produktif baru. Nah, dari suasana mana, dari mungkin lahan kering yang lahan yang belum tidak produktif. Nah, ini memang sangat bermasalah. Tadi seperti saya katakan itu kembali lihat seperti mall, kemudian perumahan, kalau enggak ada perumahan sawahnya mana. Nah, itu sudah mulai berubah. Nah, pertanyaan Mbak ini sangat menarik. Terus mau di mana nih, saya mau bertanam di mana?
0: Iya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit berbisik di belakang gitu ya. Mungkin dari Elkongres juga ada yang bertanya ya, kalau misalkan mendengarkan di pagi hari ini ya. Ijo lakonan ini nih, mentanam-tanam ini.
1: Siap,
0: gitu.
1: Ya. Jawabannya adalah teknologi. Jadi
0: iya,
1: kita
0: betul.
1: Sudah punya teknologi yang vertikultur sekarang Pak. Jadi satu hektar lahan sawah, misalnya satu lahan sayur yang isinya mungkin sekitar 500 tanaman itu kita bisa ganti dengan vertifikasi. Jadi ada beberapa tanaman hortikultura dengan pemanfaatan lahan. Sekarang sudah mulai urbanisasi urban ya, tanah pertanian urban itu pertanian yang pindah ke kota ke sana gitu ya. Nah, dengan pot-pot dengan mengganti tanaman itu yang vertikultur ke arah sana sehingga jumlah tanamannya tetap produktif. Kemudian memanfaatkan pemanfaatan lahan-lahan dengan pot-pot yang bisa kita manfaatkan, kemudian teknologi-teknologi yang modern seperti sekarang ini di beberapa wilayah kota itu sudah memanfaatkan lahan seperti di Jakarta, di Jepang, di Amerika itu namanya food garden, top garden itu semacam beberapa tanaman yang ditanam di atas loteng, di atas genteng, di atas gedung. Nah, itu juga sudah mulai.
0: Oh, enggak harus punya tanah per
1: hektaran ya. Dengan teknologinya juga ada sehingga air tidak cacat. Di sini juga kami juga memanfaatkan lahan bagaimana kita membuatkan tanaman perkotaan istilahnya untuk pemanfaatan tanaman-tanaman. Kalau waktu Mbak COVID ya, waktu itu kita ingat ya.
0: Iya betul, itu banyak yang
1: menjadi petani. Ya? Petani.
0: Petani langsung rumahan ya.
1: Rumahan ya. Kemudian jadi lumayan juga untuk konsumsi keluarga dan bisa diperjualbelikan. Jadi teknologi bisa memanfaatkan. Ini sekarang energi kita bagus, mataharinya bagus seperti di Budugul itu. Lihat kan stroberi tidak selalu harus di lahan, tetapi ada yang di greenhouse. Pakai greenhouse itu nggak terlalu modern, pakai kaca, ada pakai plastik UV gitu kan. Nah, kemudian jumlah tanamannya itu hampir sama seperti di lahan hektaran. Itu stroberi, kemudian paprika, kemudian kemarin kita kunjungan ke Jawa Timur, itu anggur. Ya, anggur itu sudah tidak lahan-lahan terbuka, tetapi sudah memanfaatkan greenhouse yang belum dia jual keluar, itu sudah laku di dalam gitu. Jadi itu kita manfaatkan teknologi greenhouse, teknologi vertikultur, jadi tanaman ke atas, kemudian media-media tanah sudah tidak lagi pakai tanah, namanya hidroponik, pakai air, pakai batu, pakai pasir. Nah, itu sudah kita buatkan sehingga ketika Mbak kamu punya tanah, ya udah ke kampus kami di Fakultas Pertanian. Sains dan Teknologi di Warmada datang, kita melihat. Kamu melihat ada pakai ember pun anggur jadi, gitu kan, ada anggurnya.
0: Oh, tidak usah pakai tanah Bapak berarti?
1: Enggak, ini karena hidroponik kan ada komoditas campuran, ada pasirnya, ada tanahnya, ada pupuk organiknya, itu bisa kita. Justru merawatnya juga lebih bagus. Jadi kalau kenapa lebih bagus kalau Mbak nanam cabai aja di rumah? Kok bagus kan di sawah kok banyak penyakitnya?
0: Iya, nah, hama karena, dan tikus dan sebagainya.
1: Iya, karena ekstrim cuaca panas menjadi dingin berdepan itu kan membuat tanah cepat rusak. Nah, kalau di lahan-lahan rumahan kan hampir konstan suhunya, udaranya, iya, gitu kan, lebih gampang siram-siram pakai air beras aja jadi bagus. Nah, artinya pertanian itu memang bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Tetapi ketika kita mau membutuhkan teknologi, ya paling enggak kita harus tahu ilmunya. Nah, ilmunya itu ada di Warma Dewa, di Fakultas Pertanian kita gitu ya.
0: Wah, ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari ya Elkogirsnya. Jadi saya mewakilkan dari pertanyaan-pertanyaan Elkogirs mungkin yang di rumah ya, dan yang dimanapun berada ya, mungkin kalau misalkan mau tahu gimana caranya begini, gimana cara begitu, seperti itu. Nah, untuk mendalaminya boleh langsung ke Universitas Warma Dewa jurusan ataupun Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi, nanti akan dijelaskan secara detail sekali oleh bapaknya ya. Dan ini juga menjadi
1: mungkin juga gini Mbak, mungkin kita ada kerjasama kan, sudah sekali-sekali tim Elkoga ke sana atau tim kami ke Elkoga, sediakan lahan, kami dosen-dosen dan para mahasiswa, nah itu kita adakan action plan for agro technology di Elkoga. Nah,
0: wow, itu bisa. Inovasi, karena kan lahan di sekitar ini udah ada duren Pak, itu udah ada duren Pak lah, itu sebelah kiri kanan saya itu ada duren.
1: Itu nggak berbuah-buah gitu lagi Pak?
0: Udah berbuah Pak, udah panen. Nah, sempat berbuah-buahnya juga besar banget loh Pak.
1: Nah, belum pernah dapat duren sini ya.
0: Saya juga belum. Nah, ini juga ada duren banyak banget Pak, ada cermai di depan seperti
1: siap,
0: itu.
1: Siap.
0: Nah, mungkin ini juga bisa menjadi inovasi untuk kita Elkog Radio Bali untuk bisa menanam seperti itu ya, dan juga tanaman-tanamannya itu bisa nanti kita pergunakan untuk diri sendiri atau bahkan untuk kita jual kembali. Ya, ini menarik sekali nih Bapak. Dan untuk Elkogers juga yang memang mau ataupun mendalami ilmu ya, tidak ada salahnya untuk bertani ya. Asal kita tahu bagaimana ilmunya, bagaimana ataupun inovasi. Dan kalau misalkan kita berbicara soal pertanian itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi luas, banyak banget untuk pertanian tersebut. Bukan hanya ya menanam, mencangkul ataupun kotor seperti itu yang kita sempat bahas tadi di awal ya. Bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana kita untuk berinovasi, membangun sebuah teknologi dan juga mempertahankan. Jadi bagaimana pertanian itu adalah sebagai fondasi ya Pak ya, fondasi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengkonsumsi makanan sehat.
1: Nah, berarti apa yang Pak katakan tadi sudah benar-benar menyatu ya, artinya sudah benar-benar paham, bukan hanya sekedar slogan. Waktu kemarin-kemarin mungkin slogan aja, pertanian itu penting, tapi apa pentingnya? Nah, dengan ada diskusi ini tentu lebih mendalam tahu
0: sudah
1: gitu ya.
0: Sudah mendalam ya saya. Semoga ya untuk pendengar Elkog Radio Bali itu sudah, oh saya punya lahan cuman 1 meter gitu ya.
1: Enggak masalah.
0: Enggak masalah itu Elkog.
1: Kita lihat di belakang kampus kami itu sudah ada pot-pot yang ditanam tanaman-tanaman yang sangat sulit untuk berbuah, kayak anggur kan susah kalau nggak dipangkas, nggak dipotong. Bagaimana cara memangkas?
0: Di Denpasar bisa tidak Bapak?
1: Lah, kamu lihat di kampus, makanya lihat sana ada anggurnya.
0: Wah,
1: sana.
0: Saya pengen jual.
1: Tanaman sayur itu sudah umum, tanamannya sudah umum. Kalian yang paling sulit anggur aja. Artinya mereka perlu perawatan dengan perlu teknologi. Teknologi kan bukan sesuatu yang modern pakai alat. Teknologi misalnya budidayanya. Di mana yang dipangkas, kapan memangkas, kapan untuk pembungaannya dan seterusnya, setelah berbunga bagaimana supaya tidak rontok dan seterusnya. Itu kan teknologi namanya.
0: Iya.
1: Datang ke fakultas kami, di sana ada contoh, ada sampul. Bukan begitu saja. Kan kita punya teknologi pangan juga, Pak. Jadi Mbak katakan tadi Mbak Kori mengatakan enggak terlalu harus kotor, enggak harus bertanian. Nah, ketika itu juga namanya pertanian. Nah, kami ada teknologi pangan kan. Nah, di sana ada juga bagaimana anggur jadi wine, minuman menjadi minuman segar.
0: Iya,
1: kemudian
0: jahe jadi jamu seperti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Jadi itu sudah ada. Kemudian beberapa bahan-bahan baku sayur bisa jadi mie dan seterusnya itu ada, seperti kan nggak perlu kotor-kotoran. Nah, kemudian ada perikanan juga. Bagaimana perikanan? Karena kita punya kolam juga di belakang, walaupun kecil tapi ikannya bagus-bagus.
0: Kita juga ada kolam Bapak.
1: Ada kolam. ada juga kan.
0: Iya, tapi kecil Pak, di sebelah tuh. Nanti di sebelah
1: ada peternakan juga.
0: Kolam lele.
1: Ada peternak juga. Bagaimana?
0: Oh, ada peternakan.
1: Telur, ada peternakan. Jadi ada 4 pro di sana. Nah, ini yang kita mau yang mana yang dipilih gitu kan.
0: Oh iya, ada agroteknologi, peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, manajemen sumber daya perairan dan perikanan juga ada.
1: Betul,
0: ya.
1: Ada.
0: Wah, menarik sekali nih. Berarti kita juga tadi sudah memfokuskan atau sudah membahas seputar agroteknologi, betul ya?
1: Iya.
0: Oke, setelah itu ya, masih ada 3 nih sebenarnya Pak. Tapi kita membahas agroteknologi saja udah makan waktu, benar-benar menarik banget sih ya. Semoga untuk pendengar LKG Radio Bali tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan masukan-masukan dan juga ilmu yang memang sangat-sangat bermanfaat sekali menurut saya ya. Dan untuk terakhir nih Bapak, apa sih pesan terakhir kita untuk memperkenalkan Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
1: Iya, jadi kami sangat berterima kasih LKOGA untuk mengundang kami. Sebenarnya tiap minggu itu kami ke sini dari tim-tim lain dari fakult masing-masing program studi itu tiap hari Kamis kan jam 3.
0: Iya, hari Kamis jam 3. Jangan lupa ya LKOGA.
1: Masalah peternakan bisa ditanyakan. Untuk masalah teknologi pangan dan hasil pertanian ada juga. Kemudian ada sumber daya perairan itu identik dengan perikanan dan kami di agroteknologi. Nah, itu tiap hari Kamis. Nah, jadi kita siap. Nah, terkait dengan Fakultas Pertanian untuk menantang masa depan di bidang pertanian ini, artinya sepanjang kita hidup itu tidak lepas daripada pangan itu sendiri. Pangan itu bisa dari sayur, bisa dari pangan apa namanya hewan nih, dari peternakan, dari produk-produk lain seperti kualitas susu, kualitas minuman, makanan, ada teknologi pangan, kemudian ada yang suka-suka bermancing ikan, bagaimana caranya mancing, buat pada ini ada perikanan. Nah, itu kita dan agroteknologi itu dari hulu hilir. Hulu hilirnya adalah dari benihnya bagaimana, rupanya penanam bagaimana, tanahnya harus bagaimana, bagaimana proses budidayanya, baik pemangkasan, kemudian baik untuk panen dan penanganan pasca panen sampai ke pemasaran. Jadi all activity for agriculture ada di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Pertanian secara umum. Nah, kami ya dari Fakultas Pertanian mewakili Ibu Dekan dan semua tim yang ada Fakultas Pertanian dan Teknologi siap mengkawal adik-adik, Bapak-Ibu sekalian untuk bersama-sama itu ya memajukan pertanian kita, di mana pertanian saat ini memang kita perlu mempertahankan tentang ketahanan pangan dan kekuatan pangan. Nah, ini kami siap untuk mengawal itu ya.
0: Baik. Untuk adik-adik juga ya yang masih bingung nih atau masih bimbang ya barangkali, aduh jadi masuk enggak ya? Jadi masuk enggak ya seperti itu. Saya yakinkan sekali lagi bahwa pertanian itu bukan hanya tentang bercocok tanam saja, bukan hanya tentang berkotor-kotoran, bukan hanya tentang menjadi petani bagaimana di masa kuno seperti itu ya. Tapi sekarang udah modern ya Gers. Jadi untuk Andi nih yang mau ataupun yang berminat bisa langsung saja ke Universitas Warmadewa ya, tepatnya jurusan ataupun Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Yeah, yeah. Dan bukan hanya itu saja ya. Jadi di sini juga saya ada informasi sedikit nih Bapak nih, staf pengajarnya juga terdiri dari instansi kedinasan ya. Salah satunya dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga ada magister. Sudah kompeten sekali di bidangnya ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, ada dosen-dosen muda juga sudah mulai masuk. Jadi ada yang ya, gimana? Bukan hanya mahasiswa yang cantik dan ganteng, dosennya juga begitu.
0: Jadi ya jangan berpikir bahwa waduh dosennya nanti galak-galak, enggak ya kan. Jadi selama satu jam kita berbincang-bincang lah sangat santai, sangat luas ya. Dan juga banyak inovasi-inovasi yang saya terima di sini selama kurang lebih satu jam ataupun satu jam lebih ya. Dan untuk fasilitasnya lagi jangan diragukan juga ya Pak ya, fasilitasnya itu kelasnya sudah ber-AC pastinya, labnya juga lengkap Bapak, betul Pak? Nah, saya tanyakan langsung nih. Lab pelajarannya lengkap, betul ya. Dan juga sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tidak usah ragu lagi LKGers. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan mungkin ada kontak person mungkin yang bisa dihubungin Bapak kalau misalkan mau bertanya atau bagaimana seperti itu.
1: Iya, kontak person kami ya minimal di Fakultas Pertanian dan Teknologi langsung atau minimal untuk mewakili gitu ya. Ya bisa ke nomor telepon saya gitu kan. Dari saya nanti tinggal nyambung mau kemana nih gitu kan.
0: Iya betul.
1: Untuk lebih cepatnya.
0: Tapi boleh disiapkan dulu mungkin ya untuk LKGers pulpennya, alat tulisnya, mungkin mau dicatat di handphone boleh. Langsung untuk ke nomornya Bapak silakan.
1: Oh, siap, untuk saya karena nomor telepon teman-teman yang lain saya lupa. Kecuali saya lihat dulu. Dan minimal di kami 082 1441 79890. Nah ini melalui saya nanti jika diperlukan apa, untuk apa, bagaimana, all aktif agriculture gitu ya, semua fakultas program studi nanti kan melalui saya nanti akan saya sampaikan. Kemudian nanti saya juga konfirmasi ke Ibu Dekan, dan kebetulan Ibu Profesor Lusriati ya, dekan kami, dia beliau welcome ya pada semua unsur masyarakat dan kita semua, jadi kami anak buahnya juga otomatis pada welcome semuanya.
0: Iya, jadi tidak usah
1: cabut. Tidak ada istilah dosen galak sekarang.
0: Iya betul, yang sudah saya katakan di awal ya. Jadi memang ya sangat relax seperti itu ya. Jadi kalau misalkan belajar tegang ya pastinya nanti ilmunya akan mental sendiri.
1: Ya. Dan ada satu lagi mata kuliah yang tadi kita bicarakan, ada ilmu tentang pertanian modern. Nah itu sudah kita juga masuk pertanian modern, termasuk IE. IE kan sekarang itu sudah bagaimana kita sudah semua memakai IE untuk menjawab beberapa hal. Nah kita juga ada pelajaran spesial untuk IE itu sendiri,
0: untuk teknologi itu sendiri ya. Ya jadi tidak usah diragukan lagi Bapak ya. Jadi untuk kesimpulannya itu juga sudah detail, sudah lengkap. Dan tadi juga kita sudah membahas seputar pertanian secara benar-benar detail, mulai dari pertanian modern dan juga ada pertanian tradisional juga yang membawa kita ke pariwisata di Bali khususnya ya. Dan untuk Anda ataupun sekali lagi ya, jadi saya mengingatkan ataupun mau mengambil kesimpulan bahwa pada akhirnya ekowisata itu bukan hanya tentang wisatawan saja, melainkan ekowisata itu adalah tentang masa depan dan juga masa depan lingkungan, entah itu masa depan budaya, masa depan pertanian, masa depan masyarakat, masa depan generasi muda, dan juga menjadi pondasi kita dalam melakukan suatu hal. Dan Fakultas Pertanian Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa itu dapat mengambil bagian dalam perjalanan tersebut menuju Universitas Warmadewa yang pastinya bermutu, berwawasan wisata, dan juga berdaya saing global pada tahun 2034. Dan terima kasih juga saya ucapkan karena kita sudah keterbatasan waktu ya, dan perbincangan kita juga sudah cukup menarik. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur I. Gusti Bagus Udayana MSI yang kali ini sudah dapat meluangkan waktunya dengan pembahasan topik yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, semoga ilmunya bisa diaplikasikan dan juga ilmunya bisa dipergunakan oleh generasi-generasi muda pada khususnya. Dan untuk Anda yang sekiranya ingin mengetahui informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya, di nomor 081338665310, atau juga bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547, atau juga bisa dengan Bapak Dr. Insinyur I. Gusti Bagus Udayana ya, dengan selaku Bapak sendiri itu di nomor 082144179890, betul ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio kita yang rimbun dan juga penuh tumbuhan ya, mewakili sekali dengan universitas ataupun fakultasnya sendiri. Bapak terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Elko Gers yang sudah atensi selama kurang lebih 1 jam ke belakang tadi. Untuk itu akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Bunker Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Sadar atau tidak LKGers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang saat ini masih bingung untuk mencari-cari kampus manajemen yang memang terbaik ya, saya sarankan untuk Anda kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani adalah kampus terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Dan juga berdiri cukup lama LKGR sejak

tahun 1979. Kampus Legend yang memang terkenal alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan selain itu, harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus Timi Handayani, itu tepatnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Manyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi, habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, atau bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set, sudah nyampe ya dari Timi Handayani, gampang untuk

0: lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli. 96.

96,9 FM Elke Ger Radio Bali. Sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elke Ger Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di siang hari ini, Elke Gers. Dan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Senin ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일단 거기 두세요
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
5: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
4: Ih, baca apa ngecek status sih?
5: Gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
4: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
5: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
4: Ini perpus, say.
5: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Misteri keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Surfing by universe with high hits 96.

0: Fortnite.
1: El Cobra Radio Club.
2: Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya.
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuannya.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam.

0: Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nemar calon mantu Pak Man yang top semelegun.
0: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아유 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoga Radio Bali. Siang ini bersama Ratinari, tentunya di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogar semuanya. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat hari Senin ya. Tentunya hari ini High Noon edisi Senin 7 September 2026 bersama saya tentunya Rati Nari dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Biasanya hari Senin itu identik dengan pagi hari rasanya letih, lemas, lesu, dan juga apa ya, lunglai. Jadi ada 4L ya, yang mana rasanya kembali ke rutinitas padahal baru rasanya kemarin libur dan juga istirahat. Eh taunya hari ini udah kembali menjalani realita kehidupan ya. Tapi tidak apa Elkogers, karena jika kita tidak dijalani maka tidak akan produktif hari-harinya. Maka dari itu yang kita buat males dan juga mager kalau misalnya kita tidak ada aktivitas ya. So jika hari ini Anda merasa kurang semangat, gak apa-apa, istirahat dulu, makan siang dulu ya. Karena Rates juga merasakan bagaimana peralihan dari libur kemudian juga langsung ke hari Senin, langsung bekerja, itu memang tidak bisa kita paksakan untuk semangat. Tetapi jika energi sudah kembali ketika makan siang ini, harus semangat lagi ya Elkogers ya. Karena pekerjaan kita menanti sampai sore, bahkan sampai lembur mungkin ya. Itu harus dijaga semangatnya. Namun selain menjaga semangat, tetaplah menjaga kesehatan karena terlihat akhir-akhir ini cuaca lagi tidak bagus ya. Dari pagi tadi ada hujan, kemudian terik lagi mataharinya, dan sekarang nampaknya mendung lagi. Dan biar tidak lama nih Rati mengoceh ya, seperti biasa di High Noon siang ini saya akan membagikan beberapa informasi serta memutarkan beberapa lagu-lagu koleksi Elkogar Radio Bali. Jadi tetap stay tune and jangan ganti frekuensinya.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Radio Bali. Elkogers, belakangan ini juga mungkin merasakan kalau cuaca ini mulai terasa beda ya. Kadang pagi itu tadi hujan, kemudian siangnya terik kembali dan saat ini mendung, ada sedikit awan birunya ya. Dan itu cuaca nampaknya berubah-ubah, yang mana udara itu juga kadang terasa dingin ketika dari sore ke malam harinya. Dan walaupun hujan itu belum terlalu sering turun, perubahan cuaca seperti ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita itu sudah memasuki yang namanya masa pancaroba. Pancaroba itu merupakan masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Jadi di masa seperti ini, kondisi cuaca itu memang cenderung tidak menentu. Yang mana perubahan kondisi seperti ini membuat tubuh itu terasa harus menyesuaikan keadaan atau cuaca. Jika daya tahan tubuh Anda atau imunitas itu sedang kurang baik, kita bisa merasa lelah atau kurang fit, bahkan disitulah penyakit itu mudah menyerang seperti flu ataupun batuk. Jadi supaya tetap siap menghadapi cuaca yang berubah-ubah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Tentu saja yang dimulai dari menjaga kebersihan diri. Jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar rumah maupun sebelum atau setelah makan. Dilanjutkan juga hindari terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih. Dan ketika berada di tempat ramai, gunakanlah masker, itu juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga, jangan lupa perhatikan makanan yang kita konsumsi. Jadi tubuh itu suatu saat membutuhkan, setiap harinya pastinya membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita. Jadi perbanyaklah konsumsi buah, sayuran, kemudian juga konsumsi makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Serta pastikan menu sehari-hari Anda itu tetap seimbang juga zat gizinya. Dan selain makanan, jangan lupa juga senantiasa minum air putih. Jadi ketika udara terasa dingin atau mendung, biasanya rasa haus itu memang tidak terlalu terasa ya. Tapi bukan berarti tubuh kita itu tidak membutuhkan sebuah cairan. Jadi tetap biasakan minum air putih secara cukup ya sepanjang harinya supaya tubuh itu tetap terhidrasi. Kemudian juga, jika Anda berpergian, tetap perhatikan kondisi cuaca. Meskipun hujan belum turun, tidak ada salahnya membawa payung atau jas hujan untuk persiapan. Dan jika udara mungkin lebih terasa dingin, gunakan pakaian yang nyaman dan cukup untuk menghangatkan tubuh.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoga Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah di STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal, yang terbukti alumninya sudah sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen itu sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi tercanggih pun sangat dibutuhkan. Tentunya itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga sudah terbukti efektif. Dan lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di tepat di pusat kota Denpasar, yang mana alamatnya berada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, kemudian juga bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani ya. Jadi untuk Elkogers yang ingin mendaftarkan diri Anda di STIMI Handayani, untuk informasi pendaftaran bisa dicatat di WhatsApp-nya dengan nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Elkoga Radio Bali. Hari ini Ratu punya rekomendasi untuk Anda yang sedang bingung memilih kuliah atau kampus di mana nantinya. Tentunya di sini Ratu merekomendasikan untuk Elkogers kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Elkogers pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang tentunya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian berikutnya di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan, yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Ditambah juga, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi Insinyur Wayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310 atau juga Anda bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkoga Radio Bali. Organis Kesehatan Dunia atau World Health Organization sejak tahun 2003 telah memberikan perhatian serius terhadap masalah kesehatan atau isu bunuh diri. Bersama dengan Conscience for Suicide Prevention atau EASP, yang mana pencegahan bunuh diri dunia yang diperingati setiap tanggal 10 September. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa bunuh diri bukan hanya tentang persoalan individu, tetapi juga merupakan masalah kesehatan dunia yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Berdasarkan data WHO, kasus dari bunuh diri serius di berbagai negara, termasuk dengan negara maju, dan jumlahnya juga terus menjadi perhatian di negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Dan tentunya WHO itu mencatat bahwa hampir 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Artinya, dalam hitungan waktu rata-rata ada 1 orang yang kehilangan nyawanya akibat bunuh diri kurang lebih setiap 40 detiknya. Dan diperkirakan saat ini terdapat lebih dari 700 ribu kasus bunuh diri per tahun di seluruh dunia, Elkogers. Dan tentunya angka ini bukan sekedar statistik biasa, tetapi menggambarkan banyaknya kehidupan yang berakhir dan harus meninggalkan keluarganya. Karena itu pentingnya pencegahan terhadap bunuh diri itu membutuhkan kepedulian dari banyak pihak. Tentunya juga dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar itu sangat penting, terutama bagi seseorang yang sedang menghadapi sebuah tekanan atau merasa tidak memiliki jalan keluarnya. Terkadang sebuah perhatian yang sederhana, kemauan untuk mendengarkan dan tidak menghakimi itu bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti bagi seseorang yang sedang berada di kondisi sulit itu. Maka dari itu, kalian merasakan beban atau masalah dalam hidup itu terasa semakin berat, cobalah untuk menceritakannya kepada orang lain yang kalian percayakan. Ataupun tidak bisa diutarakan kepada orang lain, utarakanlah di sebuah coretan kertas yang mana Anda bisa mencurahkan isi hati ataupun masalah beban di pikiran Anda melalui tulisan. Dan jangan memikirkan apakah tulisan itu jelek, bagus, dan sebagainya. Yang penting kalian merasa lega ketika mengungkapkan diri tulisan itu. Kemudian juga cobalah menceritakannya kepada orang yang memang teman-teman percaya untuk mendengarkan ceritanya dan memang bisa menjaga rahasia ya. Dan tentunya jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Terkadang yang membuat pikiran kita atau diri kita merasa sendiri itu hanya sebuah pikiran atau ilusi semata. Padahal dalam semua hal di kehidupan ini ya, kita pastinya tidak semua hal kita jalani sendiri. Pasti kita butuh teman, partner, ataupun dukungan dari keluarga tentunya. Jadi jangan takut untuk mencari sebuah bantuan, kemudian juga berkonsultasi dengan tenaga profesional, karena meminta bantuan bukan berarti kita lemah, justru berani mencari pertolongan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Diri.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Muda itu tentu bisa memberikan keuntungan finansial yang cukup besar. Salah satunya mempercepat kita mencapai tujuan keuangan, karena uang itu yang bisa ditabung atau diinvestasikan menjadi lebih banyak. Misalnya ketika kita memiliki double income itu, kita bisa mengumpulkan dana darurat, investasi, kemudian juga pendidikan, bahkan mengumpulkan uang untuk membeli rumah di masa depan ataupun membeli tanah ya. Selain itu memiliki sumber penghasilan lebih dari satu juga bisa menjadi jaring pengaman ketika pekerjaan utama sedang mengalami masalah. Jadi kalau suatu saat penghasilan utama itu terganggu, kita masih mempunyai sumber pemasukan lainnya. Namun di sisi lain, double income itu juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Seperti terlalu banyak pekerjaan bisa membuat waktu istirahat itu semakin sedikit, tubuh mudah lelah, dan juga memicu akhirnya burnout atau banyaknya pikiran. Belum lagi adanya jebakan lifestyle yang tinggi ya saat ini, yang ketika penghasilan bertambah, gaya hidup pun juga meningkat, Elkogers ya. Jadi bagaimana kita bisa nge-manage waktu, kemudian juga nge-manage kesehatan dalam diri kita itu juga penting ya. Jadi percuma double income tapi kesehatan tidak dijaga itu kan percuma ya. Yang mana kesehatan itu kan investasi jangka panjang. Akibatnya meskipun mempunyai dua sumber penghasilan uang, itu justru karena kebutuhan dan keinginan itu semakin banyak, malahan kita tidak punya tabungan ke depannya. Jadi sebenarnya double income itu bukan tentang siapa yang pekerjaannya paling banyak atau penghasilan paling besar. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola penghasilan tersebut dengan bijak, kemudian juga punya side job yang banyak itu boleh saja, apalagi kalau memang punya tujuan keuangan yang jelas. Tetapi tetap sesuai dengan kemampuan diri sendiri, jangan sampai demi mengejar penghasilan tambahan, banyak sekali yang hilang dari diri sendiri, mulai dari hobi, waktu istirahat, kemudian juga justru kita kehilangan tenaga untuk menjalani pekerjaan utama maupun kehidupan sehari-harinya.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM. El Cougar Radio Bali.
5: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
6: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
5: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
6: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
5: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
6: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
7: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
8: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
5: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
6: ILY? Oh, I love you.
5: I love you too.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di sini ada informasi untuk semua kalangan Elkoger semuanya dimanapun Anda berada ya. Kalau misalnya hari Senin membawakan pikiran menjadi stres, langsung saja kita shopping-shopping ya. Entah itu shopping kebutuhan rumah tangga, kemudian juga skincare dan makanan, minuman dan lain sebagainya, itu bisa meredakan stres yang terjadi di hari Senin ini ya. Dan tentu saja untuk Anda jika mencari kebutuhan rumah tangga dengan promo yang senantiasa tidak berhenti, itu pastinya ada di Klendis. Dan tentu saja ini Rate menyebutkan beberapa promo yang dihadirkan oleh Klendis, yaitu di Promina Bubur Tim Ayam Kampung, itu di ukuran 100 gram per boxnya mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dilanjutkan juga ada Yuri Legion Baby Liquid Cleanser, itu di harga Rp30.900. Kemudian apakah ada lagi? Tentu saja ada ya. Di sini di Konicare Minyak Kayu Putih Plus, itu di harga Rp20.800. Dilanjutkan juga ada Frost Permen Matcha Mint, itu di harga Rp6.200. Kemudian juga ada di sini Emina Block Cheese Rice, itu mendapatkan potongan harga Rp5.700. Dan tentu saja masih banyak sekali promo spesial yang dihadirkan oleh Klendis ya. Jadi untuk misalnya ibu-ibu di rumah lagi stres mumet, langsung aja shopping terdekat ya di Klendis terdekat Anda, biar tidak nambah beban pikirannya dengan pekerjaan rumah, bisa langsung ke Klendis. Kemudian yang lagi kerja nanti sorenya bisa langsung mampir ke Klendis ya. Jadi tunggu apa lagi? Karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Please back away from your radio.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di era digital seperti sekarang, gadget itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Dan terkadang kebiasaan ini tuh bisa membawa dampak yang kurang baik. Salah satunya adalah kecanduan adiksi digital. Jadi salah satu resiko dari adiksi digital ini adalah terpapar informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Ketika terlalu sering scroll sosial media tanpa batas, kita dengan mudah menerima berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sering sekali beberapa orang menganggap berita yang tidak benar itu sering dianggap benar, lalu beliau itu tidak tahu di mana sumber berita tersebut, di mana kejadiannya, kemudian juga kredibilitas dari informasi itu tidak ada benarnya, tapi malah sudah disebarluaskan. Bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang kemungkinan terjadi adiksi digital, tetapi anak-anak kecil yang bahkan masih SD itu sudah mempunyai gadget ya, dan bahkan lebih rentan karena mereka belum memiliki kemampuan kritis yang cukup untuk membedakan informasi yang benar dan juga yang salah. Ya walaupun teknologi itu harus dikenalkan kepada anak kecil ya, tetapi jangan sampai gadget itu merubah pola pikir mereka untuk beraktivitas di luar sana, seperti itu. Kemudian Alkogers, jika Anda bertanya bagaimana cara mencegah adiksi digital ini kepada anak-anak kita di rumah. Jadi tentu saja yang pertama adalah batasi waktu penggunaan gadget. Misalnya, jadwalkan khusus untuk dia belajar, bermain, kemudian juga menggunakan gadget, namun tidak lebih dari 1 jam ataupun 30 menit, itu terserah Anda kembali itu mengatur jadwal khusus untuk anak. Selain itu juga mengajak anak melakukan aktivitas offline seperti membaca buku, kemudian juga bermain di luar rumah atau mencari hobi yang memang mereka sukai. Bahkan anak zaman sekarang itu mereka banyak sekali les yang memang mereka hobi menjalankan hal tersebut yang untuk mengurangi gadget di rumah ya. Kemudian juga selain itu, berikanlah contoh positif sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Yang mana orang tua ataupun orang di sekitarnya itu juga perlu membatasi diri agar anak itu meniru kebiasaan yang sehat. Dan pentingnya untuk mengajarkan sebuah literasi digital sejak dini, yang mana anak-anak itu perlu dibimbing untuk cara memeriksa informasi, mengenali sumber berita yang terpercaya, dan juga berpikir kritis sebelum percaya atau menyebarkan sesuatu. Yang mana dengan kebiasaan yang baik ini dan cara sederhana ini, risiko terkena informasi yang tidak benar itu bisa berkurang sekaligus menjaga kesehatan mental dan fisik dari penggunaan gadget yang berlebihan.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Sekarang sudah menunjukkan pukul 2 siang, itu tandanya Ratu sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ya. Semoga apapun yang Ratu sampaikan dapat menjadi kesan yang baik di hari Senin ini dan tentunya bisa menambah wawasan Anda dan menemani waktu siang Anda, El Kogersia. Dan Ratu juga mengucapkan terima kasih kepada Anda dimanapun Anda berada yang sudah sedia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga juga hari ini dan seterusnya El Kogers dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa bersyukur dalam apapun itu yang sedang dijalani ya. Dan tentunya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.
1: El Koga Radio.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya kamu, kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh, aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah nggak Elkogers kita mendengar sebuah nama berulang kali disebut, tapi sebenarnya kita sendiri belum benar-benar tahu apa yang ada di balik nama tersebut. Shin Chun Ji gitu ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengarnya dari media sosial, dari teman atau dari berita. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya itu Shin Chun Ji? Hari ini kita tidak akan sekedar membicarakan Shin Chun Ji dari apa katanya orang. Kita akan mencoba mengenalnya lebih dekat, Elkogers. Karena ketika kita berbicara tentang keyakinan, mungkin yang paling penting bukan terburu-buru menyatakan apakah ini benar atau salah ya. Tapi mau mengenal, mau bertanya, dan mau mencari tahu. Ada saya, Riri Marinka. Selama satu jam ke depan kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir siang menuju sore. Halo, selamat siang menuju sore Kak Kenia, apa kabar?
1: Siang menuju sore, baik.
0: Oh iya. Bagaimana perjalanan?
1: Lancar sih, cuman macet di dekat pasar Bandung aja.
0: Oh gitu ya, oke. Okay. So far so good ya, oke. Okay. Nah, kita langsung aja nih Kak Kenia, karena udah juga jam ya. Kita langsung aja, apa sih sebenarnya Shin Chun Ji ini sendiri Kak?
1: Shin Chun Ji, jadi ini mungkin beberapa pendengar setia Elkolga baru dengar ya kan? Yeah. Atau mungkin masyarakat luas baru dengar. Jadi Shin Chun Ji itu sendiri dari Korea. Shin Chun Ji itu artinya langit baru dan bumi baru.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau di Indonesia kita baru sih sebenarnya secara legalitasnya.
0: Secara ya, legalitas.
1: Betul, secara legalitasnya kita baru di 2024 dengan nama Yayasan Shin Chun Ji, Langit Baru, Bumi Baru.
0: Bumi Baru, oke. Okay.
1: Namun kalau secara personnya, person in charge-nya atau kita bilang misionarisnya,
0: yeah,
1: itu udah lebih dari 10 tahun udah ada.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Jadi untuk kita bisa berkegiatan, kita yeah, butuh legalitas seperti itu. Tapi sekali lagi Shin Chun Ji artinya Langit Baru dan
0: Bumi Baru. Oke, okay. Berarti untuk yayasannya sendiri ini sudah ada di Indonesia berarti Kak ya?
1: Sudah
0: ada. Oke. Okay. Kalau untuk kantornya itu di mana Kak?
1: Nah, kalau headquarter di Indonesia sendiri, kita berada di Jakarta.
0: Oke, okay. Kalau untuk di Bali sendiri?
1: Di Bali ada, kita berada di daerah Seminyak.
0: Daerah Seminyak, Seminyak. Oke, okay. Nah kita lebih mendekat lagi ya, Elkogers. Jadi Yayasan Shin Chun Ji itu sendiri boleh diceritakan seperti apa, Kak?
1: Nah, sebenarnya Yayasan Shin Chun Ji ini sendiri kita lebih fokus kepada organisasi keagamaan, terus kemudian pada pembelajaran Alkitab,
0: yeah,
1: dan pengembangan iman serta kegiatan sosial atau pelayanan. Nah, salah satu pusat pendidikan yang menjadi bagian penting daripada Shin Chun Ji itu adalah Zion Christian Mission Center.
0: Zion Christian Mission Center.
1: Betul. Nah, itu adalah lembaga pendidikan teologi daripada okay, Shin Chun Ji itu sendiri. Dan di Zion Christian Mission Center itu, menurut kita atau menurut kami itu yeah, adalah kita menyediakan pendidikan Alkitab yang gratis.
0: Gitu. Okay.
1: Kenapa kok gratis gitu? Emang tidak rugi gitu
0: yeah,
1: kan?
0: Yeah, yeah.
1: Nah, kenapa gratis? Karena kita mendapatkan Firman itu gratis, bukan?
0: Iya. Yeah,
1: nah,
0: benar.
1: Jadi kita harus memberikannya juga secara sukarela dan gratis. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengikutinya? Kita bisa online
0: yeah,
1: melalui Zoom atau onsite.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan di Indonesia itu online karena faktor demografi kita kan,
0: iya,
1: ada yang di pulau lain,
0: iya,
1: ada yang di Papua, ada
0: lebih
1: di,
0: fleksibel betul, juga ya.
1: Nah, online juga kita bisa untuk para pekerja.

0: Okay.
1: Ya, para pekerja, orang yang memang haus dan lapar, yang mereka ingin belajar tapi terkendala waktu dan terkendala biaya.
0: Benar.
1: Kita hadir untuk memfasilitasi itu, memberikan pendidikan Alkitab secara gratis, dan itu ada kurikulumnya juga.
0: Oke, ya, oke. Tadi Yayasan Sinchonji Langit Baru Bumi Baru ini familiar sekali, tapi kita belum tahu nih Langit Baru Bumi Baru ini mungkin banyak orang membayangkan, termasuk saya sendiri ya tadi ketika membaca, apakah Langit Baru Bumi Baru ini dunia baru setelah kiamat mungkin, atau apa ini maksud dengan Sinchonji ini sendiri untuk Langit Baru Bumi Baru?
1: Langit baru, bumi baru itu bukan berarti dunia yang pertama ini terus berakhir semua.
0: Secara fisik gitu ya, hilang.
1: Terus
0: gitu.
1: Kemudian tiba-tiba ada dunia yang baru. Baru. Siapa dong penghuninya? Jadi baru di sini maksudnya era yang baru. Atau pengajaran yang baru. Seperti itu. Yang berbeda dari yang pertama.
0: Yes.
1: Jadi bukan literally dunia kiamat.
0: Yeah, terus digantikan dengan
1: di bumi ini semuanya meninggal. Dan kemudian ada
0: orang-orang baru.
1: Bumi baru itu adalah era-era yang baru.
0: Oke.
1: Jadi era yang lama sudah ditinggalkan, kemudian kita masuk ke dalam era yang baru. Seperti itu. Nah, apa itu era baru? Nah, belajar dulu dikit. Yeah.
0: Ini seperti apa? Jangan kemana-mana.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Kalau tadi kita sudah dengar penjelasan tentang Sim Chon Ji itu seperti apa, langit baru, bumi baru. Sekarang kalau kita tanya untuk kegiatannya sendiri nih Kak, kira-kira kegiatan atau program-program dari Sim Chon Ji ini sendiri ada nggak?
1: Sim Chon Ji memiliki banyak program, karena di dalam Sim Chon Ji itu juga memiliki beberapa departemen. Jadi
0: okay.
1: Setiap departemen itu memiliki program yang sifatnya adalah volunteer.
0: Okay.
1: Tapi program utama kita adalah belajar Alkitab tersebut, ya kan? Jadi belajar Alkitab tersebut adalah program inti daripada Sim Chon Ji itu sendiri.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga ada seminar terbuka untuk pastor maupun jemaat umum.
0: Yeah.
1: Nah, itu baik domestik maupun internasional kita punya. Jadi okay. Biasanya schedule-schedule itu kita rilis di official sosial media Sim Chon Ji itu sendiri. Yeah. Kalau untuk domestik kita di official Sim Chon Ji Indonesia seperti okay. itu. Nah, kemudian ada juga kegiatan volunteer lain seperti donor darah, terus kemudian kalau di Indonesia sendiri ada bersih-bersih pantai,
0: okay.
1: ada tanam pohon seperti
0: itu. Asi sosial ya.
1: Betul. Jadi kita ada program CSR-nya lah dan okay. kita juga

0: Betul, belajar iya. Alkitab yang gratis.
1: Itu adalah salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian Betul. Saya sendiri especially. Seperti apa sih Kak kelas pembelajaran Alkitab gratis ini sendiri? Jadi konsep atau siapa aja nih yang boleh join untuk di kelas Alkitab gratis ini?
0: Yang boleh join di kelas Alkitab gratis yang jelas minimal berusia 17 plus.
1: Oke.
0: Okay. Nah kemudian di dalam kelas itu kita ada beberapa kurikulum atau kita tingkatan.
1: Okay.
0: Jadi ada kelas basic atau basic Bible kita sebut. Mm-hmm. Kemudian ada tingkat dasar atau ya tingkat kalau kita bilangnya
1: SD. SMP. Ya. Oh ya, oke.
0: Okay. Kemudian ada tingkat menengahnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kemudian ada tingkat akhir. Nah, basic Bible itu kita belajar apa aja? Kita belajar mengenai basic-basic Alkitab.
1: Yeah.
0: Nah, kalau tingkat dasar itu kita belajar apa? Kita belajar perumpamaan atau parabel. Nah, di Alkitab itu banyak sekali bahasa-bahasa perumpamaan, ya kan?
1: Oh, yeah.
0: Bahasa-bahasa yang kiasan yang kita nggak tahu ini apa.
1: Oke, okay, biar nggak salah mengartikan betul, gitu ya.
0: Di tingkat dasar kita belajar yang namanya vocabulary daripada parabel itu sendiri.
1: Okay.
0: Nanti di tingkat menengah kita belajar apa? Kita belajar semua sejarah.
1: Okay.
0: Dari zaman Adam sampai zaman Wahyu, kita semua belajar dari zaman Adam sampai Rasul-Rasul.
1: Okay.
0: Nah kemudian setelah kita mengerti daripada vocabulary itu sendiri atau parabel itu sendiri atau perumpamaan itu sendiri, kita sudah mengerti sejarah, baru kita naik kelas ke tingkat akhir.
1: Oke, okay. Berarti atas. Yang paling tinggi akhir ya?
0: Betul, tingkat akhir itu kita belajar seluruh kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa tingkat wahyu itu diberikan di terakhir? Karena tingkat wahyu itu semua di dalam kitabnya adalah menggunakan bahasa perumpamaan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, contoh misalnya binatang dari laut itu berkepala 7, bertanduk 10 keluar yeah. dari laut. Misalnya, apakah kita membayangkan ada binatang itu tiba-tiba muncul dari samudra India yeah, gitu kan?
1: Kepalanya 7, tanduknya 10. Iya, 10 gitu nah, ya. Binatang kan, apa itu?
0: Apa ini gitu kan? Enggak ada.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, itu adalah perumpamaan.
1: Perumpamaan yang digunakan.
0: Nah,
1: ya.
0: Supaya kita tahu maksudnya ini apa, kita yeah. belajar di tingkat dasar itu.
1: Oke, okay, jadi step by step
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi kalau bagaimana dengan orang yang belajar kemudian mangkir di tengah jalan?
1: Oke, okay, iya
0: jadi
1: itu.
0: Dia tidak akan mengerti.
1: Okay. Tuh,
0: karena di sini kan gratis, otomatis karena gratis. Biasanya plus minus orang biasanya menganggap ah karena gratis
1: suka-suka hati. Iya.
0: Padahal kita pengajar kan juga kita juga punya pekerjaan sekuler yang
1: yeah,
0: kita
1: yeah, yeah.
0: melayani di situ.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Jadi makanya sebelum kita memulai kelas itu kita menanyakan komitmen dulu untuk belajar.
1: Benar.
0: Karena sifatnya ini adalah bisa dibilang scholarship lah ya,
1: yeah.
0: scholarship dan kita ada wisuda di akhir tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah.
1: Kalau untuk waktunya sendiri nih ada berapa lama nih pembelajaran Alkitab itu sendiri dari tingkat yang tadi basic Bible itu sampai akhir itu berapa lama itu?
0: Kurang lebih 9 bulan atau setahun.
1: Oke, dan untuk Zoom atau apa kelasnya ini itu setiap berapa kali seminggu atau gimana?
0: Tergantung, jadi ketika kita mengejar percepatan bisa seminggu 4 kali, tapi normalnya seminggu 3 kali.
1: Seminggu 3 Betul. Kali, dan itu sudah ditentukan jadwalnya atau Betul. Sesuai dengan siapa yang ingin belajar?
0: Sudah ditentukan, karena peminat itu sangat banyak. Jadi contoh misalnya Januari kita buka kelas.
1: Oke.
0: Okay. Kuota udah penuh nih,
1: yeah.
0: ya kan angkatan pertama misalnya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah kemudian angkatan kedua kita buka di Februari.
1: Yes.
0: Nah. Kita buka lagi angkatan kedua. Nanti angkatan ketiga kita buka di bulan berikutnya.
1: Marutnya, iya, dan seterusnya.
0: Jadi ketika wisuda, itu tidak semua angkatan itu wisuda bebarengan.
1: Okay.
0: Karena kita wisuda di akhir tahun.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi mungkin bisa jadi angkatan pertama dan kedua yang sudah selesai materi.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kadang jadi, ada yang beberapa betul, yang tidak. Ya.
0: Nah, angkatan ketiga bagaimana? Dia akan ikut di wisuda berikutnya.
1: Berikutnya.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, bagaimana dengan tidak lulus atau dalam artian mangkir gitu kan?
1: Yep.
0: Ya, tidak di wisuda.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan... dapat materinya,
1: iya,
0: cuman
1: iya.
0: materinya nggak komplit.
1: Nggak komplit,
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi akhirnya karena materi yang nggak komplit atau orang yang mangkir itu, ya akhirnya kan orang berpersepsi.
1: Benar ya, dari sekian hanya sedikit yang dia tahu, akhirnya dia.
0: Betul.
1: Iya, lebih padahal, baik memang sekomplit itu ya.
0: Betul, karena biar. Ketika kita sudah tahu komplit, mm-hmm. nah kita baru bisa menyampaikan kembali, bukan?
1: Iya, yep, benar.
0: Apa sih yang diajarin di sini, gitu kan? Seperti apa, gitu? Sama okay. lah kayak kita sekolah ada kurikulum.
1: Iya, yes, benar ya. Nah, kalau untuk dari pengajarnya sendiri ini seperti apa? Atau berasal dari pastor-pastor saja kah? Atau gimana nih kak?
0: Nah. Pengajar di kita itu dari internal kita.
1: Oke. Okay.
0: Backgroundnya apa? Backgroundnya macam-macam. Ada yang bekerja sekuler, ada yang wira swasta, ada yang pastor. Tapi background itu tidak menjadi masalah karena
1: yes.
0: sebelum kita mengajar, kita diberikan pendidikan atau training.
1: Oke.
0: Okay. Ketika kita bisa lulus dari training tersebut, kita yeah. baru boleh dapat mengajar.
1: Oke. Okay. Jadi kayak udah certified dulu
0: betul.
1: Gitu.

0: ya baru boleh untuk mengajar gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau kita nggak certified, bagaimana kita bisa menyampaikan
0: iya,
1: firman?
0: Benar, benar.
1: Sedangkan kita sendiri nggak tahu.
0: Iya, nggak tahu gitu ya.
1: Ini ada pertanyaan dari murid,
0: iya,
1: kita nggak bisa jawab.
0: Nggak bisa jawab. Nah, jangan jadi, tanya AI.
1: Apalagi Google.
0: Iya, benar.
1: Jadi apa namanya, di dalam kelas pun juga ada proaktif untuk tanya jawab. Jadi tidak hanya satu arah,
0: yep,
1: tapi dua arah juga.
0: Dua arah juga. Oke, berarti jadi kelas ini hanya online dan onsite aja yang tadi
1: betul
0: dibilang ya. Berarti kalau untuk offline gitu belum ada. Pertemuan di gereja, memberikan kelas Alkitab gitu belum ada, Kak ya?
1: Kalau untuk internal sendiri ada, tapi kalau untuk masyarakat umum,
0: oh, iya,
1: kita tidak masuk di gereja karena itu kan dua hal yang berbeda.
0: Oh, okay.
1: Kalau gereja kan untuk jemaat.
0: Yes.
1: Kalau ini kan sifatnya kita lebih ke
0: pembelajaran.
1: Betul.
0: Iya,
1: jadi
0: okay,
1: kita
0: untuk public,
1: tempatnya
0: ya
1: terpisah.
0: Oh, okay, siap. Nah, Elkogers, jadi itu sudah ada dipaparin tadi. Ya, ada beberapa kegiatan atau program yang sudah dipaparkan langsung oleh Kak Kenia selaku Kepala Departemen Publikasi Yayasan Sinchonji. Jadi setelah ini kita akan masuk ya ke beberapa pertanyaan lagi yang nggak kalah menarik. Tetap setia terus di frekuensi 96,9 FM Elkogar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Adah, di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
0: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Tadi kita sudah bersama-sama Kak Kenia ya, untuk membahas ada beberapa kurikulum juga nih di pembelajaran Alkitab. Kita ada basic Bible, kemudian juga ada dasar-dasar yang tadi beberapa tingkatan yang memang harus gak bisa langsung loncat aja gitu ke akhir gitu ya, nanti ujung-ujungnya malahan salah konsepsi.
1: Betul.
0: Nah, penting sekali kalau misalnya kita ingin mengikuti yang namanya pembelajaran Alkitab secara gratis, kita harus punya komitmen, karena tadi juga sudah disampaikan ini pembelajaran kurang lebih sekitar 9 bulan. Yes, jadi Anda seperti sekolah nih gitu, enggak boleh izin-izin. Mungkin izinnya sekali dua gitu aja, yes. Oke, okay, selain kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran Alkitab nih, tadi kan juga ada dibilang bersih-bersih pantai. Nah, apakah Yayasan Sinchonji ini juga memiliki program khusus sosial kemanusiaan seperti itu, Kak?
1: Kalau program khusus sendiri, itu kita tentatif. Jadi tidak ada yang spesifikasi khusus.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi dalam setahun itu pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Pasti ada. Jadi kalau dibilang khusus, tidak juga. Tapi kalau dibilang tidak ada, ya ada juga
0: gitu. Oke, okay, berarti emang dislotkan gitu. Betul. Cuman tidak ada secara ini ya. Betul. Secara formalnya, oh ini dua kali ini setiap bulan ini gitu, tidak ada. Betul. Gitu ya. Oke, okay. Dan yang sudah diinin tadi sendiri apa, Kak? Selain bersih-bersih pantai, donor darah, ada lagi kegiatan yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh yayasan sendiri?
1: Kalau untuk secara internasional banyak. Kalau di Indonesia sendiri baru seperti itu aja.
0: Oke, okay. Nah jadi dengan adanya kegiatan sosial ini sendiri, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari Yayasan Sinchonji ini sendiri, Kak?
1: Sebenarnya yang ingin kita capai adalah supaya masyarakat itu mengenal kita,
0: ya. Oke, okay.
1: Kan? Mengenal tidak hanya berdasarkan katanya,
0: katanya orang ya,
1: atau label,
0: yeah,
1: atau
0: yeah,
1: label yang sudah dilabelin mereka ke kita.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bahwa kita ini selain mengadakan pendidikan Alkitab gratis,
0: yeah,
1: kita juga ada kegiatan volunteer yang di mana kita juga melakukan itu untuk sebagai pelayanan kita kepada masyarakat, dan kita bisa kolaborasi juga. Kayak waktu beberapa tahun lalu kita juga ke panti asuhan juga,
0: okay,
1: untuk berbagi dengan, yeah, saudara-saudara kita di panti asuhan gitu. Jadi program CSR itu juga untuk kita secara sosial,
0: yeah,
1: mengenalkan kita ini siapa, seperti itu. Dan kita juga peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, tidak hanya belajar Alkitab,
0: belajar
1: saja.
0: Alkitab saja.
1: Jadi, memang ada kegiatan yang kita keluar atau ke outside untuk kita melakukan.
0: Berarti pengaplikasian dari betul, apa yang kita dapat dari pembelajaran itu kita aplikasikan lah ya ke
1: betul,
0: dunia yang nyata
1: betul,
0: gitu ya. Nah kalau tadi dibilang volunteer ini sendiri, ini orang-orangnya ini berasal dari yayasan saja atau memang orang lain boleh bergabung nih, Kak? Misalnya kan ada dari yang sudah ikut nih, sudah wisuda gitu, terus tiba-tiba ikut jadi volunteer seperti itu atau bagaimana, Kak?
1: Bisa, jadi kegiatan volunteer ini sifatnya terbuka untuk umum.
0: Oke. Okay.
1: Memang kita yang mengadakan.
0: Ya.
1: Tapi kita memberikan pengumuman bahwa, yeah, kita akan mengadakan contoh, misalnya bersih-bersih pantai.
0: Yes.
1: Siapapun boleh ikut. Misalnya saya ada kasih pengumuman ke teman-teman, mau ikut nggak? Gitu.
0: Yeah.
1: Kan pasti mereka tanya, oh, ini pribadi atau gimana? Oh, yayasanku lagi mengadakan ini,
0: yeah,
1: ayo bantu-bantu. Jadi kita umum boleh.
0: Gitu. Bebas gitu.
1: Dan
0: ya?
1: Dan memang itu kita ngajak untuk umum.
0: Oke, okay, berarti tidak harus
1: mengadakan panitianya,
0: panitia kita dari yayasan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, okay. Nah. Nih Kak, kita tahu bahwa masyarakat kita pasti yang namanya memiliki pandangan tersendiri terhadap apapun, tidak hanya tentang keyakinan saja gitu ya. Tidak terlepas juga dengan Yayasan Sinchonji ini sendiri. Nah, bagaimana dari pihak Sinchonji ini melihat atau menanggapi pandangan-pandangan atau stigma dari masyarakat, Kak?
1: Kami memahami pandangan ya.
0: Yeah.
1: Jadi bagi kami itu wajar.
0: Yes.
1: Gitu, karena mereka belum mengerti, tidak kenal, dan tidak tahu bagaimana caranya mengklarifikasi ke siapa gitu. Jadi pandangan itu menurut saya hal yang lumrah gitu. Tapi jangan sampai pandangan itu juga merugikan orang lain. Sampai misalnya saya pernah ada beberapa melihat di salah satu salah dua YouTube gitu. Dia mengatakan hal yang tidak benar tentang kita.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apakah kita langsung konfrontasi? Tidak.
0: Tidak.
1: Ya kita diamkan saja, kita tidak memberikan panggung di situ, karena bagi kita itu tidak perlu gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuman efek negatifnya atau efek yang kita terima adalah kepada murid-murid yang belajar Alkitab.
0: Oke. Okay.
1: Jadi akhirnya mereka bingung nih,
0: yeah, yeah,
1: oh, jangan-jangan karena gratis, oh ternyata seperti ini, seperti yang diomong-omongkan gitu,
0: okay,
1: kan. Yang dalam tanda kutip yang tidak baik gitu.
0: Yeah.
1: Padahal tidak. Jadi sebenarnya kita mau juga membuka ruang untuk diskusi kepada saudara-saudara kita di luar. Jika ingin tahu atau ingin kenal, silakan hubungin kita.
2: Oke.
1: Okay. Diskusilah bersama.
2: Yeah.
1: Dan kita juga terbuka dengan masukan gitu. Karena ya kita sebagai newcomers lah ya,
2: yes,
1: gitu kan. Ya paling tidak diberikanlah ruang untuk kita berdiskusi. Jangan langsung kita memberikan statement kepada masyarakat, apalagi lewat sosial media, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan kebenaran atau fakta.
2: Yeah, benar.
1: Nah, itu kita juga sebenarnya sedih ya kan, kenapa harus seperti itu.
2: Oke. Okay.
1: Dan yang datang juga dari kita sendiri atau dari orang-orang yang beragama sama dengan kita,
2: yeah, gitu yeah,
1: kan? Nah, kita jadi berpikir bahwa lo kenapa nggak ngomong dulu sih atau
2: ya, yeah, atau kita emang berdiskusi
1: betul,
2: secara ini ya?
1: Kan? Apa karena kita punya program Alkitab gratis, gitu kan? Mm-mm. Nah, itu mm-mm, akhirnya membuat nama program Alkitab yang sebenarnya itu adalah beasiswa gratis jadi dalam tanda kutip buruk gitu loh.
2: Oke. Okay. Nah, ada terselip sesuatu nih
1: betul,
2: gitu ya, padahal, di gratis ini karena ada terselip ini nih mungkin,
1: nah,
2: gitu ya.
1: Padahal kita memberikan itu juga dari background kita kan beda-beda. Bahkan
2: yes,
1: saya sendiri juga punya pekerjaan sekuler bukan?
2: Iya. Yeah.
1: Dan saya juga mengajar misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, apakah saya ada diberikan sesuatu dari sincernya dalam tanda kutip kan tidak?
2: Tidak, iya
1: ini
2: iya
1: kan
2: iya.
1: Murni
2: pure ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Wicak di Seputaran Denpasar nih Kak Kenia. Katanya kalau ada seseorang yang mengajak kita untuk ternyata ini berkaitan dengan Sinchonji, apa yang harus kita make sure Kak mungkin? Jadi siapa tahu yang seperti tadi Kakak katain, ada yang bilang, oh saya dari Sinchonji, tapi tiba-tiba materi yang dikasih berbeda gitu, yang ujung-ujungnya merusak nih gitu dari Sinchonji sendiri. Bagaimana menurutnya Kakak sendiri? Apa yang pertama kali kita harus lakukan? Kita?
1: Pertama yang di make sure itu pastinya bertanya,
2: okay,
1: ketika ada seseorang yang memberitahukan gitu kan.
2: Yeah.
1: Karena kita memberitahukan pun kepada teman-teman di luaran sana, kita kan ada tim yang untuk memang sosialisasi,
2: yeah,
1: seperti itu. Bertanya aja, Kak, apakah betul ini dari Sinchonji? Terus boleh nggak materinya itu apa saja?
2: Oke. Okay.
1: Kira-kira. Dan mereka, para volunteer ini akan menjawab, gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, otomatis ketika seseorang memutuskan untuk belajar, itu yeah, karena kesadaran sendiri, bukan?
2: Benar, benar.
1: Bukan kita memaksa, ayo nggak belajar.
2: Iya, yeah, iya.
1: Ayo nggak. Nah, enggak. Ini kan, dalam tanda kutip, berhubungan dengan rohani pribadi
2: benar
1: seseorang.
2: Benar sekali. Keyakinan kita,
1: betul,
2: ya.
1: Jadi kita memberikan informasi juga, tidak ada yang ditutup-tutupin,
2: okay,
1: gitu kan. Kita mau belajar apa segala macam gitu,
2: okay,
1: kan. Nah, bagaimana jika orang itu mendapatkan isu?
2: Mm-hmm.
1: Tanyakan juga sama petugas yang di lapangan, misalnya yang kita memberikan sosialisasi.
2: Okay.
1: Katanya ada ini gitu kan. Ada isu seperti ini. Tanyakan aja gitu kan.
2: Okay.
1: Kita akan menjawab gitu. Nah, itu
2: okay
1: juga tantangan sih buat kita karena isu kita tidak bisa redam.
2: Benar ya.
1: Kita harus klarifikasi
2: satu-satu. Iya, satu-satu kan capek juga, Kak. Iya.
1: Jadi itu tidak kita biarkan juga, tapi juga kita memberikan bukti bahwa apa yang saudara belajar di Zion Christian Mission Center daripada
2: okay
1: Sinchonji itu sendiri adalah benar gitu. Maksudnya yeah, tidak ada hal-hal yang untuk menyesatkan seperti itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ini kan tadi bilang banyak isu yang kita juga enggak bisa kontrol. Enggak mungkin kita setiap ada isu datang kita klarifikasi. Isu datang kita tempat biar satu pintu nih informasinya, yang mungkin Elkogers juga pengen tahu kira-kira yang paling tepat kita harus bacanya di mana, harus mungkin ada website-nya atau gimana yang bisa kita cari nih, oh ini nih yang paling benar tentang Sinchonji, ada nggak sih Kak?
1: Ada, kita masing-masing negara itu kita punya sosial media official sendiri.
2: Oke. Okay.
1: Dan di headquarter kita juga ada website-nya sendiri, jadi yeah, di website itu terpampang jelas kegiatan kita apa, media-media yang meliput, yang memberitakan kita itu apa aja.
2: Oke. Okay.
1: Kemudian materi kuliahnya apa aja itu semua kita upload di situ.
2: Transparan semuanya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Jadi bisa kita cek di Sinchonji Church of Jesus.
2: Oke.
1: .org. /English. Karena ada versi bahasa.
2: Oh gitu.
1: Betul.
2: Kalau untuk Indonesia sendiri itu di /English juga atau?
1: Kalau Indonesia, di Indonesia sendiri bahasa Indonesia. Jadi
2: oh, okay,
1: sementara untuk website kita sedang build up.
2: Mm-hmm.
1: Saudara bisa tahu lewat YouTube,
2: yeah,
1: karena di situ juga kita upload beberapa, atau
2: okay
1: Instagram.
2: Okay.
1: Karena kita sedang kemarin ada sempat take down, jadi kita build up lagi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita sedang upload parsial
2: yang baru ya.
1: Betul,
2: okay,
1: upload bertahap.
2: Ya, seperti yang tadi saya tanyain juga, seandainya kalau memang ada hal-hal atau informasi yang tidak sesuai nih dengan kenyataan, bagaimana dari pihak Sinchonji atau yayasan sendiri untuk meluruskannya? Berarti via sosial media tadi atau bagaimana?
1: kita lihat skopnya dulu. Apakah ini sampai berdampak sampai isu nasional atau hanya sentimen pribadi?
2: Oh iya, hanya menyentil pribadi beberapa aja.
1: Kalau
2: gitu
1: hanya
2: ya.
1: Hanya sentimen pribadi, kita biasanya tidak terlalu
2: menanggapi.
1: Menanggapi karena ketika kita memberikan itu panggung nanti jadi besar.
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau itu ranahnya sudah sampai nasional.
2: Oke.
1: Nah, kita akan memberikan klarifikasi secara resmi. Nah, di tempat kita juga ada bagian hukum juga. Jadi, kita sebelum memberikan klarifikasi, kita juga berkonsultasi dengan Departemen Hukum dulu. Seperti itu.
2: Berarti
1: jadi
2: sudah
1: kita,
2: punya tim legalitas
1: betul,
2: ya?
1: Betul. Jadi, kita tidak sembarang berucap. Gitu.
2: Benar-benar. Baik. Oke, Girls. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita punya closing statement dari Kak Kenia. Tapi setelah satu single berikut ini.

0: 96.9. Ya, dari Yayasan Sinchonji. Oke, Kak Kenia sendiri gimana nih Kak, closing statementnya untuk hari ini?
1: Mungkin lebih ke selain closing, pesan kali
0: ya. Yeah.
1: Jadi saya sebagai atau mewakili Departemen Publikasi, tentu tanggung jawab daripada kami adalah menyampaikan fakta yang benar, bukan bukan isu tapi fakta. Nah, ketika informasi yang ada di luar itu tidak benar atau bersinggungan dengan fakta, kita memberikan klarifikasi bukan untuk konfrontasi,
0: yes,
1: tapi lebih untuk meluruskan, gitu kan, supaya orang tidak simpang siur, karena yeah, zaman sekarang kita mudah digiring dengan
0: beberapa
1: hoax,
0: iya benar ya,
1: beberapa berita yang nggak benar. Jadi kami percaya bahwa klarifikasi yang baik itu bukan berarti membalas tuduhan dengan tuduhan lain,
0: yeah,
1: tapi memberikan informasi yang benar kepada masyarakat untuk menilai secara objektif. Nah, kedepannya harapan kami adalah hubungan antara Sinchonji dengan masyarakat luas dan teman-teman yang mau belajar Alkitab gratis ini bisa semakin terbuka, ya kan?
0: Yeah.
1: Bisa semakin saling mengenal, gitu.
0: Benar.
1: Kan? Supaya tidak ada isu-isu lagi di antara kita, gitu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di luaran sana yang sudah belajar mengikuti kelas Alkitab, gitu kan, dan sampai selesai.
0: Yeah.
1: Dan kami sangat berterima kasih mereka sudah percaya kepada kami dan mengikuti pembelajaran Alkitab dari kami sampai selesai.
0: Oke, itu aja Kak Kenia.
1: Itu aja.
0: Baik, Alkogers, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bisik kita hari ini ya. Dari pembahasan selama satu jam tadi, kita sudah mengenal sedikit lebih jauh tentang Sinchonji itu sendiri. Dan mungkin ada satu hal yang bisa kita simpulkan hari ini, di mana mengenal sesuatu itu tidak selalu berarti kita harus langsung menerima atau menolaknya secara frontal gitu ya. Tapi kadang langkah pertama yang paling sehat itu adalah memahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi bisa dengan bertanya tadi yang dikatakan, kemudian membaca atau membandingkan dengan objektif, jangan langsung ini berkaitan dengan keyakinan soalnya gitu. Jadi apalagi ketika berbicara tentang agama atau keyakinan, kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat personal.
1: Betul.
0: Sesuatu yang ini bagi setiap orang tuh sensitif gitu. Jadi mari kita tetap kritis, boleh tanpa harus membenci, Alkogers, tetap bisa bertanya tanpa harus menghakimi juga. Kita bisa berbeda pandangan tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama ya. Dan buat Alkogers yang sudah menemani satu jam terakhir, semoga pembahasan hari ini bukan hanya membuat kita mengenal satu istilah baru, tapi juga membuat kita semakin bijak dalam menerima informasi. Sekian bisik hari ini, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya juga masih akan menemani Anda dalam Sunset Program. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa.

Di hari-hari belakangan ini menjadi satu hal yang mewah Elko Girls. Di tengah dunia yang rasanya gak pernah berhenti membagikan apapun, memilih untuk tidak melihat, tidak mengunggah, dan tidak ikut berkomentar ternyata bisa memberikan ruang yang begitu lega. Kita jadi punya waktu untuk benar-benar menikmati hidup tanpa sibuk memikirkan bagaimana hidup kita terlihat di mata orang lain. Ya enggak sih? Gak harus tahu siapa yang sedang liburan, siapa yang baru merit, siapa yang lagi naik jabatan atau lagi bahagiakah orang lain di luaran sana. Dan ini mungkin bahkan siapa yang kelihatannya punya hidup yang lebih sempurna daripada kita ya. Terkadang terlalu banyak melihat kehidupan orang lain membuat kita lupa menikmati kehidupan kita sendiri. Nah, puasa sosial media bukan berarti kita membenci dunia digital, tetapi lebih belajar untuk kembali hadir di kehidupan nyata. Elko Girls hadir kembali menemani ruang dengar Anda sore ini pukul 4 ya. Ada Riri Marinka dalam ajang Sunset Program. Tentunya untuk Anda yang udah nyiapin lagu untuk di request, boleh dikirim sekarang juga via WhatsApp di 0812361559669. Instagram masih sama, di follow dulu @elkogfm. Facebook di Elangkosa Gagana sampai di jam 6 sore.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

96.9 Elkaga Radio Bali. Beberapa hari ini hujan sudah mulai turun, walau masih gerimis gitu ya, dan intensitasnya juga belum terlalu banyak. Buat Anda yang aktivitasnya banyak dilakukan di luar rumah, mungkin tetap harus sedikit waspada karena cuaca belakangan ini cukup cepat berubah, Elkaga. Terutama pagi hari ya, seperti dua hari belakangan ini yang tadinya langitnya cerah tiba-tiba mendung dan turun gerimis. Kalau di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah beberapa hari ini sudah mulai sering turun hujan juga, atau justru masih panas seperti biasanya, Elkaga?

0: Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087 761 299 127 atau

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 aja Kak, kecuali pagi tadi agak grimis sebentar ya. Mau request lagunya dulu. Salam buat Kariri aja, selamat bertugas. Terus juga play lagunya Hubastank yang The Reason. Makasih Kak. Mang In di seputaran Renon mau kirim salam buat kakakku yang lagi ulang tahun, selamat bertambah usia Mbok Tu. Jangan galak-galak terus ya. Request lagu. Terima kasih. Sabda di seputaran Denpasar. Katanya lagi on the way pulang, selesai jemput anak, mau diputerin lagu Salon Seven yang memori baik. Terima kasih Kak Riri, terima kasih juga. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir, mau request lagu Kotak yang judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi santai aja, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Ada siapa lagi ini? Ada Amalia yang katanya mau request lagunya, ini belum masuk ini ya, belum masuk playlist, boleh dicoba yang lain Kak. Kemudian juga ada Bunda Eli Lastra di seputaran Luk-Luk hadir, mau request lagunya Nadif Basamalah. Tadi sudah diputerin yang judul berbeda karena sudah di request duluan. Boleh Bunda di request lagu yang lain ya. Salamnya katanya selalu buat anak mama was ada Mas Wangga, kemudian juga ada Mbak Amel, Mbak Putri, anak bungsu mama ada Mas Diva. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan pastinya selalu rukun-rukun. Untuk Riri kebagian terima kasih dan rahayu selalu.

96.9 Elkogar Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, saya punya rekomendasi kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang sangat logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa kamu pilih. Yang pertama, agroteknologi. Jadi konsentrasi pada program studi ini, budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Teknologi pangan dan hasil pertanian juga konsentrasi pada kurikulum ini ya. Teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk dengan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Jadi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus pilih namanya Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu dengan staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, ruangannya ber-AC, laboratorium pembelajaran yang penelitian super lengkap, free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung klik sipanmaro.warmadewa.ac.id atau bisa langsung menghubungi di 081-338-665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta, MP, atau di 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarta, SSI, MSI.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that! I need some music!
2: It rocks! Yeah!
3: You are listening! 96.1

96.9 Elkom Gani. Jangan biarkan satu kenangan buruk membuat kita lupa bahwa hidup juga pernah begitu baik kepada kita. Hal-hal yang seharusnya kita ingat itu adalah memori-memori baik. Bukan berarti kita harus melupakan semua hal yang buruk yang pernah terjadi, Alkogers. Karena dari sana juga kita dapat belajar dan juga bertumbuh. Jadi jangan sampai kenangan yang menyakitkan justru mengambil terlalu banyak ruang di kepala Anda, gitu ya maksudnya ya. Kebanyakan dari kita itu terlalu sibuk mengingat siapa yang pernah nyakitin, siapa yang pernah ngecewain, kemudian apa aja sih yang gak sesuai berjalan dengan harapan kita. Padahal mungkin ada begitu banyak hal baik yang pernah kita terima tapi terlupakan begitu saja. Mari simpan yang baik-baik saja, Elkoger, sebagai pengingat bahwa di tengah hidup yang kadang berat pernah dan akan selalu ada alasan untuk tersenyum.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGA Radio Bali. Kadang masih suka kesel kalau misalnya ada orang yang sudah punya janji tiba-tiba ngebatalin janjinya, mepet banget. Bukan semata-mata karena rencananya jadi batal, tapi karena kita tuh sudah menyisihkan waktu, sudah menyesuaikan jadwal, bahkan mungkin sudah siap-siap dari jauh-jauh hari gitu ya. Tiba-tiba beberapa menit atau beberapa jam sebelum ketemu muncul pesan, maaf ya, kayaknya gak jadi deh hari ini, maaf ya. Tapi semakin kesini, secara pribadi saya juga belajar, gak semua pembatalan berarti orang tersebut gak menghargai kita. Bisa saja memang ada sesuatu yang mendesak atau kondisi gak bisa dikendalikan. Jadi yang penting sebenarnya adalah cara membatalkannya aja, Alkogers. Kalau memang gak bisa, kasih tahu secepat mungkin, jangan menunggu sampai menit terakhir, yes. Karena menghargai seseorang itu sederhana sekali. Kalau memang kita gak bisa menempati janji, setidaknya jangan membuat mereka menunggu tanpa kepastian.

96.9 El Kogero Bali. Riri mau menyapa dulu nih yang sudah requestan lagu, ada Mang Ubay di seputaran Kerobokan. Mau diputerin singlenya As It Was. Salam buat Riri Marinka yang cantik dan baik hati. Terima kasih. Dian lagunya diputerin yang Gigi Kepastian yang kutunggu tadi sudah diputerin, semoga terhibur. Salam kenal buat semua pendengar El Kogero Radio Bali, lagunya ingat diputerin ya. Gong Putra di seputaran Gianyar mau kirim salam buat anak-anak IT 9, jangan lupa makan karena lembur hari ini, tetap semangat bro sisku. Lagunya Mike Posner, Please Don't Go, baru aja. Ini untuk menemani lemburan ya. Makasih Kak Riri. Kemudian juga ada Oka Wintare di seputaran Denpasar. Ini katanya mau di-play lagunya Simple Plan, yang mana aja boleh. Buat Kariri, terima kasih, semangat bertugasnya. Kemudian ada Adisa Putra di seputaran Jagapati Abian Semal yang mau request lagu ya Peter Pan Topeng. Salamnya Riri Marinka aja, terima kasih dan selamat bertugas. Kemudian juga Bagas Krisna ini mau request tapi lagu belum masuk playlist. Salamnya buat keluarga besar yang banyak kata kena batuk pilek. Jaga kesehatan juga buat semua Elkogers dan juga buat Kariri, terima kasih. Oke, boleh ya Bagas, kamu kirim ulang lagi requestan lagunya. Sekarang Riri mau puterin satu single dulu dari mereka, Peter Pan, India Topeng, spesial untuk Adisa Putra.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Padanya dar gak Elkogers, kalau ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stimi Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses. Ini sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Mengapa? Ya, memang karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, ini harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampusnya ada di Stimi Handayani ini di pusat kota Denpasar. Dan ini tepatnya ada di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar, Elkogers ya. So, misal kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal satset. Ini karena pusat kota Denpasar banget, jadi dari kampus Stimi Handayani gampang kalau mau kemana-mana. Untuk informasi pendaftarannya, Anda bisa langsung WhatsApp sekarang juga di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di 082-145-666-199.

0: Fortnite.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Ma, mbaknya mana?
6: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
5: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
6: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
5: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
6: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
5: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
6: Berarti kalau ada hak, ada...
5: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Duduk

0: harmonis dan bikin romantis. Sebagai Krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Hai Made Mulia di seputaran Gatot Subroto yang sudah berkirim salam. Kita untuk Danang, Gus Uco, Damar, Ngurah Weda, Doni, dan Ketut Sujiwa di seputaran Tegalalang mau request lagu Penyangkalan, ini sudah diputerin, semoga terhibur. Ngurah Mani di seputaran Denpasar mau diplay lagu The Course yang So Young. Salamnya buat Kariri aja, semangat dan hati-hati pulangnya. Okay. Mang Oka di seputaran Sanur, hai kakak yang manis, mau dong diplay lagu The Nail Ones yang Social Media. Salamnya buat Kariri aja yang cantik selalu, jangan lupa di play lagunya. Jadi merah ya pipinya. Oke. Seperti ini ya. Kemudian Bagas lagu itu baik saja, semoga semuanya segera membaik. Semangat, oh udah disemangatin tuh sama si Bagas. Terus juga ada Sinta di seputaran Watrenggong. Kak, mau request dong lagu yang bikin semangat. Salamnya buat diri sendiri yang beberapa hari ini kehilangan semangat. Makasih ya kak. Oke, karena ini minta semuanya semangat-semangat, Riri pilihkan satu lagu deh dari miliknya Jess Klein. Ini dia, Hold My Hand.

96.9 Elkoga Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, saya punya rekomendasi kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suwarmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang sangat logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada agroteknologi, jadi konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau lanskap, di mana guna menunjang pengembangan pariwisata. Jadi kurikulum berbasis industri ini ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian juga ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Ada teknologi pangan dan hasil pertanian, jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri dan ini akan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Satu lagi ada manajemen sumber daya perairan perikanan, jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti. Jadi di sini juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus pilihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi? Di sini memang satu staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Tengok juga untuk fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat, LK Girls. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi, jadi untuk Anda putusin sekarang juga, segera daftarnya kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSIMSI.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. Variety, more music. 96.9.

0: 96.9 Ilko Gear Radio Bali gak kerasa sudah pukul 6 sore. Itu saatnya Riri Marinka harus undur diri dari ruang dengar Anda Ilko Gear sih ya. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Halo, sore LKGR. Saya Wika Karisa yang kali ini menemani Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Memang senja untuk belakangan ini gak seperti senja-senja sebelumnya, Elkogers. Kita kan pastinya mengharapkan matahari terbenam, fenomena yang sangat cantik sekali. Tapi ya, lagi-lagi sepertinya banyak hal terjadi di Indonesia ini ya. Dan ini berkaitan dengan alam juga, sangat wajar sekali kita tidak bisa menikmati langit secerah biasanya, Elkogers. Tapi semoga sih Anda masih bisa tetap menjalani hari sebagaimana mestinya, Elkogers. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan tetap jaga mood, itu yang utama ya. Karena ya lagi-lagi kita berkaitan dengan sosial media, pemberitaan, tidak hanya di sosial media ya, informasi dimanapun seliweran, bahkan kita jalan di satu tempat pun kita dengerin orang ngobrol di sebelah kita ya. Bukan bermaksud nguping, tapi timingnya pas aja gitu. Dan dengerin informasi dari mereka-mereka itu juga bikin overwhelming ya, Kogers. Dan ya, menjaga mood itu sangat benar-benar perlu banget sih ya. Fasih lah kita, Elkogero. Semoga sih kita selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Mood kita terjaga. Kalaupun ada kendala, itu bisa kita atasi ya. Yang jelas, untuk sore menjelang malam hari ini kembali nih, ada Mika Karisa yang menemani Anda, tumben. Di jam-jam segini ya. Di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026. Seperti biasa. Biasa. Kalau sudah di jam-jam segini, kalau Anda pengennya dengerin lagu-lagu Indonesia aja biar gampang dinyanyiin, di sini tempatnya ya, Kogers ya. Karena emang bener, saya akan muterin lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia koleksi Kogers Radio Bali ke tengah ruang dengar Anda, dan gak ketinggalan. Nanti juga akan saya sisipkan dengan ragam informasi yang menarik banget, sayang banget untuk Anda lewatkan. Atensi ya, hanya sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu.
6: Saluncurkan toh.
7: Nah, harganya segini beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
7: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
7: Aish, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak muda nih.
6: Eh, ayam-ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli-beli bensin, tapi...
7: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
6: Terus, ketahuan kan, je...
8: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
6: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, gek?
8: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek sube jelas pandai.
7: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
9: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

96,9 FM LKOGER Radio Bali. Sudahi kegalauan Anda berkaitan dengan kampus LKOGERS. Memang milah-milih kampus itu susah di era seperti sekarang ya. Saya maklum sih soal itu. Tapi kalau misalnya udah kebayang, pengennya sih berkecimpung di ranah pertanian, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya butuh perhatian dari orang banyak, LKOGERS. Dan mungkin Anda salah satunya yang sebenarnya udah aware banget, cukup sadar banget bahwa apapun yang berkaitan dengan pertanian, sains, dan teknologi ini adalah sesuatu yang tidak hanya menjanjikan di masa depan, tapi juga untuk memperbaiki lingkungan sekitar juga sih. Dimulai dari diri sendiri dulu, lingkungan di rumah gitu ya, di sekitar, dan meluas mungkin sampai di tingkat desa, bahkan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalnya Anda sudah aware sama hal tersebut, ya udah gak usah milih kampus ini itu lagi, tetapkan di satu saja, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini cocok banget nih untuk Anda yang memang pengennya sih punya karir yang stabil di masa depan nanti ya, plus sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial.

yang terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Ternyata nggak cuma soal pertanian saja, tapi segalanya prodinya ini berkaitan dengan alam ya Kak Gers ya. Dan prodinya udah dari sisi staf pengajarnya juga penting Anda ketahui, di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan magister ya. Fasilitas kampusnya juga mantepol. Kelasnya udah bisa dipastikan bersih dan ber-AC. Terus laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Saya yakin nih calon mahasiswa nyarinya ini kan, free wifi kan. Ada kok di sini, di kampus yang satu ini. Jadi putuskan sekarang juga, boleh langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih lengkap lagi, langsung aja klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKG Radio Bali. Yakin rela ninggalin promonya Klendis, ntar kelewatan, terus pas datang lagi ternyata produk yang dicari gak masuk daftar list promo hari itu. Nah loh, jangan dilewatkan begitu saja Elkogers, walaupun Klendis promonya selalu ada, tapi disimak baik-baik setiap hari informasinya Elkogers Radio Bali hadirkan ya. Jadi siapa tahu ada di antaranya yang memang produknya lagi Anda butuhkan, langsung deh Anda bisa berangkat ke Klendis. Seperti halnya malam hari ini Elkogers, saya punya nih list ataupun daftar produk-produk yang dipromokan sama Klendis sampai hari ini ya. Seperti ada Promina bubur tim ati ayam kampung yang 100 gram per boxnya, itu ada potongan harga Rp2.000. Ada juga Frost permen macamin yang 15 gram per pieces ya, itu harganya Rp6.200. Conicare minyak kayu putih plus yang 60 mili, itu seharga Rp20.800. Ada juga Yuna Day Pets ya. Itu kalau misalnya Anda beli produk ini, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp2.500. Magnum Classic, wah baru aja beberapa waktu yang lalu saya beli produk ini. Ada potongan harga nih Elkogers kalau Anda beli Magnum Classic ini ya. Harganya Rp10.000. Dan minimal pembelian 2 kelipatan 2, pastinya ini dipromokan ya. Terus ada juga Pocari Sweat yang 2000 ml per botolnya, itu juga ada potongan harga Rp2.000, minimal pembelian 2 juga. Terus ada terakhir sabun Dettol ya, yang 105 gram, itu juga ada potongan harga Rp5.000. Pastinya masih banyak produk-produk lain yang dipromokan sampai malam hari ini. Jadi buruan datang ke Klendis terdekat, karena Klendis terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

FM Elkoger Radio Bali. Memang nggak enak ya jadi rumah singgah doang, Elkogers. Tapi kalau misalnya kita berpikir terkait buruk-buruknya aja, itu akan menyakiti kita. Dan kalau misalnya kita mau switching pola pikir kita ya, atau shifting, diganti gitu ya, dari rasa sakit supaya kita bisa lebih legowo menghadapi kenyataan yang notabene kita mungkin salah satunya dijadikan rumah singgah, itu adalah berpikir bahwa oh ternyata diri kita bermanfaat ya di satu fase kehidupan seseorang gitu. Jadi ya semoga sih Anda bisa berpikir positif terkait apapun yang memang Anda alami belakangan ini, apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan romance gitu ya, anak muda zaman sekarang. Yang jelas malam hari ini masih ditemani bersama Mika Karissa, Elkogers di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Sudah di jam 7 malam lewat 7 menit, kira-kira Anda lagi ngapain sekarang? Adakah di antara Anda yang lagi goleran saja di kamar? Aduh enak banget, saya pengen lagi itu. Tapi harus siaran ya. Tapi tenang aja, apapun aktivitas Anda di malam hari ini, yang jelas saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali khusus dari Belantika Musik Indonesia. Hanya sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
5: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
4: Enggak lah, beli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
5: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
4: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
5: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
4: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
5: Ada di Omang nih.
4: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
5: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
4: Mau beli uyah Bali.
6: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
7: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Pastinya akan ada harapan, mungkin tidak seperti dulu Elkogeres, tapi harapan baru di mana Anda sudah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi merasa bahwa ternyata banyak kekeliruan yang terjadi karena ketidaktahuan gitu ya. Dan manusiawi sih, manusia itu penuh ketidaktahuan ya. Manusia itu makhluk bodoh sebenarnya, Elkogeres. Kalau kita mau mengakuinya gitu ya. Kalau kita tidak menunjukkan ego kita yang mungkin selama ini merasa serba tahu, dan ketika kita mencoba mengatur semuanya dengan ilmu yang sangat amat minim sekali, kacau balau ya kan. Makanya ilmu manajemen itu penting ya Kogers, belajar dari masa lalu yang mungkin sebelumnya Anda tidak menguasai ilmu manajemen, untuk saat ini wajib banget karena ini akan impactful banget di masa depan buat Anda. Dan kalau misalnya Anda ingin mendalami menguasai ilmu manajemen ini seperti apa, silahkan kuliah dulu di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ini sangat saya rekomendasikan sekali, karena disinilah Anda bisa mendapatkan ilmu manajemen yang benar-benar lengkap dan terbukti efektif. Entah itu untuk kehidupan kita secara personal, bahkan di ranah karir sekalipun ya. Karena memang ilmu manajemen ini dimensinya paling luas, Elkogers, bisa dipakai apapun, kerja di mana-mana juga, di berbagai bidang apa saja. Entah itu nanti ke depannya Anda jadi PNS, terus jadi pegawai perusahaan, bahkan mungkin maunya bikin bisnis sendiri ya, mau berwirausaha, pasti bakal kepake banget, Elkogers. Jadi ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau kita kenal dengan STIMI Handayani, ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, dan paling fokus, paling spesialis juga, serta konsisten pada ilmu manajemen, bahkan sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Saking legendnya kampus yang satu ini, terkenal pula Elkogers dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Saya yakin Anda pengen banget untuk mengikuti jejak-jejak beliau-beliau ini, ya kan? Saya pun sebenarnya juga, Elkogers ya. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok bisa sampai semuanya sukses-sukses gitu ya dari STIMI Handayani ini? Karena ilmu manajemen ini benar-benar diperlukan banget ya Kogeres, dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, untuk sekarang kan kita identik banget sama penggunaan AI dan ragam teknologi digital yang canggih-canggih. Nah, itu juga penting untuk bisa dikelola ataupun di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif yang bisa kita dapatkan di STIMI Handayani ini. Tenang aja, lokasi kampusnya gak jauh kok ya, masih di pusat kota Denpasar. Tepatnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi lokasinya ini sangat strategis sekali kalau misalnya Anda punya agenda kegiatan setelah ngampus gitu ya, setelah urusan kampus usai, gampang sat-sat kemana-mana ya. Kegerasnya itu bonus plus-plusnya kalau kuliah di sini. Jadi buruan daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elko Ga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sebelumnya saya sempat baca konten orang Elkoger, terlepas ini benar atau enggak ya, saya belum mencobanya. Tapi dikatakan bahwa kalau misalnya kita mau mengganti realita kehidupan kita, kita perlu banget membalik baju kita, terus kita berjalan mundur. Mungkin Anda sudah sempat baca ilmunya Elkoger atau teori ini. Dan ya, konon katanya Elkoger memang itu akhirnya bisa bikin kita kayak gak terbiasa gitu. Karena pembiasaan itu juga entah itu bikin kita jenuh, abis itu kita memandang realita itu secara stagnan gitu ya. Dan akhirnya ketika kita mau berubah itu agak susah. Nah, cara tersimpelnya adalah dengan ngebalikin baju kita. Kita pakai baju kebalik gitu ya. Tapi itu kayaknya mustahil ya, apalagi kalau misalnya kita mau keluar gitu kan, keluar rumah, masa sih kita pakai baju kebalik? Oke, ini kita bisa praktekkan ketika di rumah saja ya, pakai bajunya kebalik, abis itu jalannya jalan mundur Elkogers di beberapa momen. Atau mungkin ketika kita gosok gigi, yang notabene kita biasa pakai tangan kanan gitu ya, kita pakai tangan kiri. Atau mungkin untuk Anda yang kidal, Anda biasa pakai tangan kiri, yaudah, sekali waktu Anda pakai tangan kanan. Itu ternyata bisa membantu kita yang mungkin merasa hidup kita itu stagnan gitu-gitu aja. Itu akan membantu kita kayak switching realita gitu lah, Elkogers, mengganti realita kita sebelumnya, sehingga perubahan itu bisa kita lakukan. Itu pemantik perubahan, intinya seperti itulah ya. Tapi kalau di saya pribadi yang pernah saya coba, baru-baru ini saya coba Elkogers ya, belum lama, bahkan beberapa waktu yang lalu banget, dalam satu hari ini, adalah ngecek foto-foto lama saya. Sangat senang sekali rasanya ya, ketika melihat dulu, ya ampun Mika kurus banget. Sangat menyenangkan sekali dibandingkan sekarang yang kayak buntelan bola Elkogers. Cuma ketika mengingat itu dan momen-momen itu juga lewat foto tersebut, ada satu persepsi di mana, okay, ini saya pernah di masa jaya nih, walaupun nih sekarang ya semoga sih selalu jaya gitu ya. Di momen yang sangat happy banget saat itu gitu ya, dengan mungkin postur tubuh ideal gitu ya yang saya dapatkan saat itu. Dan ketika melihat sekarang, okay, mungkin realitanya sangat amat berbeda sekali. Tetapi ketika melihat momen-momen menyenangkan itu di foto-foto lama yang saya temukan, rasa ingin berubah itu ada Elkogers, alias ya pengen lo kayak gitu lagi, gimana ya caranya, diet lah dan lain sebagainya, apa yang mesti saya lakukan gitu. Akhirnya kita terpantik untuk ngeset diri kita ataupun menyetting ulang mindset kita untuk melakukan pembaharuan demi pembaharuan gitu ya Kogers. Walaupun mungkin belum kita lakukan, karena ada tipikal orang yang langsung gaspol, okay, diet, langsung gak makan gitu. Ada yang seperti itu, walaupun itu tidak saya rekomendasikan. Tapi ada juga tipikal yang memang harus ngeset dulu, ngatur dulu. Itu saya salah satunya, mungkin Anda juga sama ya Kogers. Dan gak usah dipaksa buru-buru, seenggaknya kita punya niatan dulu dan kita punya rasa dulu kalau okay, saatnya saya berubah nih gitu Elkogers. Dan pemantiknya adalah hal-hal yang mungkin sudah lama berlalu tapi ternyata itu menjadi menyenangkan dan pengen sih kita rasakan lagi, walaupun mungkin gak akan plek-ketiplek sama seperti di masa lalu itu Elkogers. Enggaknya itu jadi pemantik untuk kita melakukan hal yang terbaik buat kita gitu. Gimana Elkogers, setelah ini mau cari-cari foto lama Anda juga?

Masa remaja beranjak ke dewasa udah pasti nggak cuma indah tapi pening ya kongres. Pening mikirin masa depan ya, ada kuliah di mana. Padahal udah jelas-jelas ada Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Udah jelas, sejelas itu loh ya kongres. Jangan bingung-bingung lagi ya, jangan bimbang-bimbang, dilema atau apapun itu sebutannya ya. Karena ini kampusnya itu sangat cocok sekali untuk Anda yang di masa depan nanti udah kebayang dari sekarang gitu ya, pengennya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam seperti zaman dulu, zaman bahula itulah kongres, tapi juga untuk saat ini ya, melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi dan inovasi. Ada 4 prodinya loh yang sudah terakreditasi unggul A, bisa banget Anda pilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi, ada juga peternakan, selain itu ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Staf pengajarnya di kampus yang satu ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga bagus banget sih ya kongres, kelasnya bersih dan berasi ya. Terus ditunjang pula dengan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang super duper lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi ya udahlah ya, gak usah mikir lama lagi, ngapain sih nunda-nunda nunggu waktu lagi ya kongres. Hari ini pun Anda bisa daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih butuh informasi lebih lengkap, karena kan ada tuh tipikal orang yang saya pengennya detail nih informasinya Kakak Mika, ada yang ingin saya ketahui gitu. Boleh, boleh, boleh. Silakan klik saja langsung di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SS MSI di nomor 081338576547.

0: 96,9 FM Belkoger Radio Bali. Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Ini sudah membawa kita tepat banget di jam 8 malam. Belkoger, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Home Sweet Home asli musik Indonesia. Thank you untuk yang sudah atensi selama 2 jam ke belakang tadi. Mohon maaf loh kalau misalnya ada salah kata. Semoga sih segala sesuatu yang saya hadirkan, baik lagu-lagu, informasi, itu benar-benar bisa menghibur Anda, Elkogers, menyemarakan ruang dengar Anda gitu ya. Karena memang kalau di jam-jam segini itu kita benar-benar gak bisa prediksi orang itu lagi ngapain, ya kan. Ada yang memang kerja, ada yang memang bisa santai, dan apapun itu. Tapi apapun aktivitasnya, semoga sih selalu happy ya, karena sudah dengerin Elkogers Radio Bali. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Six point nine. FM Elkogers Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이해당 거기 두세요 나무향기 돌리다라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkogers, ada Daniel Basyari di sini dan ini adalah Rest and Dreams sampai di jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nein, diese Gefühle. Di hari Senin tanggal 7 September 2026. Bagaimana kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini semuanya lancar dan semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hari Senin seperti biasa ya kan, udah jam 9 malam, baru saja lewat mungkin beberapa jam yang lalu ya. Setidaknya udah lewat dari jam 6 sore ya. Dan mungkin bagi pintu yang berat untuk didorong, karena kalau kita lihat-lihat di kota ini, apalagi kita hidup di kota ya, di luar sana sudah kembali pada iramanya. Ada pula klakson yang berbaris, ada pula lampu kantor yang menyala lebih lama dari biasanya, mungkin karena dia lembur ya. Dan tergesa-gesa setelah akhir pekan yang singkat. Ya, nama juga ketemu hari Senin ya. Apalagi kalau udah weekend itu males banget untuk ngambil kerjaan. Tapi sudah di hari Minggu, mau menjelang hari Senin, udah tuh buru-buru tergesa-gesa dengan kerjaannya. Dan malam hari ini Deras and Dream dan ingin mengajak Anda untuk beristirahat ataupun berhenti sejenak ya. Bukan untuk melawan arus kota, tapi untuk menepi sebentar di pinggirannya. Nah, kayak gimana itu? Dan selain itu juga ingin mengajak Anda untuk ikut gabungan, mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh banyak kok girls, melalui WhatsApp kita di 081236155909, bisa juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Roger Radio Bali. Ada satu pertanyaan sederhana yang ingin Dani bawa malam hari ini, Alkogers. Di saat mungkin kota sedang sibuk dengan caranya sendiri, mungkin juga di saat Senin menuntut kita untuk segera berlari, adakah ruang yang tersisa untuk kita berhenti dan berterima kasih kepada apa yang sudah kita punya saat ini? Mungkin juga bukan sesuatu yang besar, bukan pada yang sempurna, melainkan pada yang sederhana dan masih ada di genggaman kita. Mungkin juga malam hari ini bukan tentang mengejar sesuatu yang harus dikejar, tapi tentang menghitung apa yang sudah sampai di genggaman kita.

96.9 El Kogar Radio Bali. Mari kita mulai dari yang paling dekat, dari suara di luar jendela kita nih El Kogar. Karena di kota tersendiri itu tidak pernah benar-benar berhenti. Kota hanya berganti wajah dari deru siang yang terik menjadi kerlip lampu yang lebih sunyi di malam hari. Semua yang ada di dalamnya berjalan dengan kecepatan yang sama, cepat, tergesa-gesa, dan seolah ada sesuatu yang akan hilang jika berhenti bareng-bareng sejenak. Tapi justru di tengah laju yang tidak pernah berhenti itu, diam sejenak menjadi bentuk keberanian yang paling tenang untuk diri kita sendiri.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Coba deh Elkogars dengarkan baik-baik nih, sesuatu yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Mungkin ya kan, di antara semua deru kota yang kita rasakan, ada nafas yang masih teratur keluar masuk. Ada pula detak jantung yang tidak pernah meminta izin untuk terus berdetak, dan hal-hal ini begitu setia, begitu diam-diam bekerja, hingga sering terlewat begitu saja tanpa disyukuri. Barangkali syukur yang paling jujur dimulai dari hal yang paling tidak pernah kita sadari.

96.9 LKG Radio Bali. Ada satu kekeliruan yang sering kita ulangi dan juga itu semua tanpa kita sadari nih LKGers, yaitu rasa syukur yang sering dianggap harus menunggu momen-momen besar. Seperti halnya kita menunggu kenaikan gaji, menunggu pencapaian, menunggu hari ketika semua rencana berjalan mulus. Padahal semua itu ada kaitannya memang ya, tapi hidup kita ini sebenarnya jarang sekali menunggu selesai dulu baru memberi alasan untuk berterima kasih. Karena biasanya kita lupa akan bersyukur ataupun akan rasa berterima kasih kepada hal-hal kecil yang mungkin ketutupan oleh sesuatu hal besar yang sangat kita inginkan. Kalau memang menunggu sesempurna dulu baru bisa bersyukur, mungkin seumur hidup kita akan habis untuk menunggu dan akan lupa untuk bersyukur.

96.9 Okoga Radio Bali. Mari kita turun ke hal yang benar-benar sederhana nih Okogers, yaitu secangkir kopi yang masih hangat di meja kita. Mungkin juga selain secangkir kopi, secangkir teh ataupun jahe itu emang sangat nikmat ya. Apalagi di hari Senin yang kirasanya ini cuacanya sangat dingin banget. Hari-hari kemarin juga ketika ada hujan gerimis, tiba-tiba hujannya hilang, terus tiba-tiba panas lagi. Biasanya yang kayak gini-gini ini memang bikin sakit ya. Tapi jangan lupa secangkir minuman yang masih hangat yang mungkin Anda sukai. Dan biasanya juga lampu-lampu rumah yang masih menyala menunggu seseorang untuk pulang. Dan satu hari lagi yang diberikan tanpa pernah diminta, ada pula hal-hal kecil yang jarang dirayakan. Padahal kita ditarik satu saja darinya akan terasa betapa berartinya. Itu artinya kita tidak, apa ya, kita mungkin lupa dengan apa yang sedang kita lakukan. Tanpa kalau kita sadari kita belum pernah yang namanya memberikan sesuatu hal yang dirasa sangat menyenangkan untuk diri kita sendiri. Kadang yang paling berharga bukan yang paling besar, tapi yang paling sering terlewatkan dari apa yang sebenarnya kita punya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari nih Alkogars. Tentunya Derasan Dream edisi I Like Monday, hari Senin tanggal 7 September 2026. Bagaimana nih, sudah di jam 10 Alkogars, bagaimana kabarnya? Mungkin yang tadi lagi di jalan untuk pulang, Dani ucapkan selamat datang di rumah. Atau mungkin ada yang masih di jalan nih, Dani ucapkan juga hati-hati di jalan. Dan mungkin ada yang baru saja untuk ini ya, untuk shift malam, tentunya juga hati-hati di jalan ya kan, karena besok pulang pasti ada seseorang yang Anda sayangi menunggu di rumah. Dan mungkin yang sudah di rumah juga nih, yang baru menghidupkan radionya dan pas banget dengerin Dani. Hari ini di edisi I Like Monday kita membahas tentang bagaimana hiruk pikuknya kota. Apalagi hiruk pikuk kota di hari Senin ya Alkogar, sekarang di hari Senin udah pasti sibuknya itu sangat lumayan, sangat crowded. Kayak ya gak cuma kita aja yang sibuk ya, mungkin di jalanan juga banyak-banyak orang-orang yang sibuk. Karena hari ini Dani melihat banyak sekali jalan itu lagi dirombak Alkogars, lagi dibenahi mungkin ya. Jadi ada banyak sekali alat-alat berat dimanapun, pokoknya di kota, di Denpasar, di Bali pokoknya. Karena itu juga yang bikin kita pusing karena macet ya, apalagi banyaknya volume kendaraan. Namun ada satu hal yang perlu kita kenali dari kota yang sibuk gitu Alkogars. Karena kesibukan yang sering menciptakan ilusi bahwa selalu ada aja yang kurang, selalu ada yang harus dikejar. Dan mungkin bagi Alkogar sendiri, mungkin ya ada yang sedang merasakan hal itu di malam hari ini. Merasa mungkin belum cukup meski sudah berjalan sejauh ini. Kayak ibarat kata ketika kita, mungkin dari Alkogar ada yang pernah jadi ini ya, ojol ya. Mungkin juga merasa kayak, duh kapan ya saya bisa punya mobil, atau kapan ya saya bisa beli motor baru, beli motor yang bagus untuk customer. Karena memang Dani juga merasakan hal yang sama Alkogars. Karena merasa kayak ya capek ya kerja di jalan, tapi ya udah enggak apa-apa, namanya rezeki kan, kita tidak ada yang tahu. Dan juga itu salah satu hal yang harus sebenarnya kita syukuri. Di saat kita mungkin lupa sebenarnya kita sudah punya motor, tapi ada seseorang yang mungkin kepengen sekali punya motor karena biasanya dia hanya naik sepeda. Kita kan tidak tahu ya bagaimana cara orang untuk bersyukur. Karena memang bersyukur adalah cara untuk berhenti sejenak dan melihat kembali bahwa yang kita miliki sekarang itu sudah cukup untuk hari ini. Wah, keren banget apa yang Dani bilang ya. Dan selain ini juga Alkogars, selain kita membahas bagaimana hiruk pikuknya kota di hari Senin, Dani masih mengajak Anda untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155969, ataupun di Facebook kita di Elang Kosagagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Bebas nih, mau dari Alkogars mau kirim lagu ataupun request salam, atau mungkin mau curhat-curhat sedikit nih bagaimana hari Seninnya, itu pasti boleh banget ya, karena akan Dani tunggu sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani Basyari menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp Okoge Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadek Giri Mahendra di daerah Sanur, dari seputaran Sanur ya, yang mau request lagunya Simple Plan yang Perfect. Dan kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lalu juga ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Anang Ermansyah dan Ashanti, Jodohku. Dan kirim salamnya buat kakak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih Kogers. Ada dari siapa ya? Ada dari Adi Suputra dari seputar dan Abian Semal yang mau request lagunya Cynthia Gabriela, Nikmati Perjalanannya. Dan kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam juga. Ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Made Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Endang Sukamti, Terlahir Patah Hati. Wah, kenapa ini patah hati?

96.9 Elkoge Radio Bali. Ada satu hal yang membedakan rasa syukur dari sekedar keberuntungan, ya Elkogers. Karena sejatinya rasa bersyukur atau syukur itu sendiri bukan reaksi atas keadaan yang sempurna. Ia adalah sebuah pilihan yang mungkin diambil di tengah keadaan yang biasa-biasa saja. Karena justru terpilih tersebut bukan muncul otomatis karena nasib kita baik. Mungkin syukur juga menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ya, karena seperti yang tadi Dani bilang ya, karena mungkin ia bukanlah sesuatu hal yang menjadi sebuah pilihan untuk kita sadari ya. Karena biasanya dengan keadaan kita yang mungkin biasa-biasa saja ataupun merasa bahwasannya keadaan kita tidak dirasakan oleh orang lain, disitulah mungkin rasa syukur muncul dan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Yang dipilih dengan sadar selalu bertahan lebih lama dari yang datang secara kebetulan.

96.9 Alkoga Radio Bali. Kita kembali ke kota yang sedang sibuk dengan caranya sendiri. Karena kesibukan di kota itu sebenarnya menular loh Alkogers. Tanpa kita sadari, ada langkah yang biasanya bisa ikut terseret menjadi cepat tanpa arah yang jelas. Dan di titik inilah Syukur bekerja seperti jangkar. Ia menahan agar tetap tahu untuk apa dan untuk siapa setiap langkah akan kita ambil. Di tengah semua yang bergerak cepat tanpa sempat bertanya kenapa, sebuah jangkar tidak akan menghentikan kapalnya dari berlayar. Ia hanya memastikan kapal tidak hilang arah.

96.9 Elkoger Radio Bali mengawali pekan dengan senyuman lewat I Like Monday seperti tema malam hari ini. Ternyata adalah bentuk syukur diam-diam kita yang secara sadar maupun tidak sadar ya, melawan arus keluh kesah banyak orang. Karena biasanya hari Senin selalu diidentikan dengan beban rutinitas, kemacetan kota, hiruk pikuknya kota, serta kemungkinan tekanan kerja yang membuat hampir semua orang kompak mengeluhkannya. Namun justru disitulah letak kekuatannya nih Elkogers, di mana hal-hal sesederhana seperti secangkir kopi hangat, rumah yang nyaman, atau tarikan nafas tenang yang bisa kita syukuri di tengah kepala yang mungkin mulai dipenuhi jadwal padat. Hari ini mungkin bukan untuk menyangkal beratnya hari Senin, melainkan sebagai pilihan sadar untuk tetap menemukan kebaikan di hari yang paling sering dihindari. Karena balik lagi nih Elkogers, rasa syukur yang dipilih dengan sadar akan selalu bertahan jauh lebih lama dibandingkan hal-hal baik yang datang secara kebetulan.

96.9 El Koger Radio Bali. Sudah jam 11 malam ya Kogers. Malam juga sudah semakin larut pastinya. Dan Rest and Dream edisi Unlike Monday di hari Senin ini tanggal 7 September 2026 harus segera menutup perjumpaan para malam hari ini. Seperti temanya Unlike Monday, karena Senin boleh menuntut banyak hal. Kota juga boleh terus sibuk dengan urusannya sendiri, tapi malam hari ini semoga ada satu ruang kecil yang berhasil ditemukan untuk kita berhenti sejenak, untuk kita bernafas dan mengingat kembali apa yang sudah kita miliki ataupun apa yang sudah kita lakukan di hari Senin ini. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Sekolah Rektor mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Selamat pagi Elko Girls.
1: Kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di Elko Girl Fresh Morning.
1: Nemenin sampai jam 9 pagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, pagi ini ya jam 6 kurang gitu membuka mata, enggak membuka mata sih, udah siap-siap ya. Tapi apa, cerah banget, terang banget.
1: Benar.
0: Beda banget sama yang kemarin-kemarin. Iya. Jam segitu kayak masih gelap gitu. Benar. Agak aneh ya memang ya akhir-akhir ini ya.
1: Mungkin karena kita sudah masuk fase bulan ber.
0: Bulan ber. Oh, September, Oktober, November, Desember.
1: Januari.
0: Oh,
1: iya.
0: Januari enggak dong.
1: Ri.
0: Januari, Februari.
1: Kata kata yeah. Orang kan dulu katanya kalau ber itu berarti udah mulai gini, udah mulai dingin.
0: Hujan, oh, udah mulai gitu. Dingin. Tapi kemarin kan hujan deras banget tuh pagi. Yeah, yeah. Tapi hari ini benar-benar yang cerah sekali. Yeah. Iya, jam 6 pagi tuh udah kayak jam 7 ya, setengah tujuan gitu. Tujuh. Iya.
1: Bener.
0: Aneh ya, apakah ada konspirasi.
1: Ini sebenarnya karena cuaca aja sih.
0: Oh iya. Sebenarnya karena cuaca aja ya, enggak ada konspirasi ya kan.
1: Konspirasi. Tapi yang pasti kerasa dinginnya masih ya.
0: Oh iya.
1: Kerasa dinginnya masih dari kemarin kena hujan, hari ini walaupun tidak hujan tetap dingin. Mm-hmm. Tapi kalau dibilang cerah ini sepertinya sudah mulai mendung lagi ya.
0: Iya, benar banget.
1: Ya, walaupun kondisinya cerah ataupun mendung, yang pasti Elkogers harus jaga diri di jalan.
0: Betul. Mm-hmm. Kenapa tuh?
1: Ya, kalau misalkan kebiasaan mau hujan tuh pasti orang tuh ngebut-ngebut.
0: Oh iya benar sih, kayak kemarin kan? Waktu saya ke sini pagi-pagi kan hujan tuh. Orang-orang pada enggak kontrol tuh naik motornya.
1: Bener.
0: Termasuk saya, iya.
1: Ternyata Anda
0: pelakunya ya.
1: Pelakunya. Jadi pengguna jalan yang lain tuh biasanya dia diam tapi ngeliat Desta lihat lewat tuh seret, dia ngebut-ngebutan.
0: Iya, jadi memicu adrenalin ternyata. Adrenalin. Kirain mau ngebut-ngebutan di jalan nih, mau lomba ya.
1: Jangan dong. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi dan tetap bawa surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan Anda ya.
0: Iya, DK jangan lupa dipasang ya.
1: Iya, benar dong. Masa di depan ada, belakang enggak.
0: Itu dia.
1: Ngapain, Pak? Jadi sambil juga di perjalanan mungkin ada yang menggunakan mobil, menghidupkan radio, dengerin kita lagi di pagi hari ini ya.
0: Betul, karena kali ini ada saya Desta Arita
1: dan Yuda Kusuma di Elkoga Fresh Morning yang akan nemenin Anda dari jam 7 sampai jam 8 itu dengan berisik berita-berita asik yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya.
0: Iya, karena korannya juga sudah datang ya.
1: Sekali.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 kita punya tebak-tebakan nih untuk Elkogers nih ya di program Telisik, tebakan liar dan asik. Tentunya Anda bisa ikut gabungan bareng saya dan Yuda nantinya ya, gabungan di WhatsApp maupun di media sosialnya Elkoga Radio Bali.
1: Benar banget. Seperti apa tebak-tebakannya nanti kita floorkan di jam 8 pagi ya. Sambil kita dengerin juga koleksi lagu asik dari Elkoga Radio Bali, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
0: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music in the morning. 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Kucinta kau apa adanya. Anda akan dicintai El Kogers jika Anda memiliki ilmu yang baik pula tentunya.
1: Wah. Benar. Itu bukan apa adanya.
0: Iya, itu bukan apa adanya. Anda harus punya ilmu ya.
1: Ada apanya.
0: Oh, ada apanya. Tapi enggak apa-apa, itu ya. Jadi memotivasi Anda untuk mencari cinta sejati, karena memang sebenarnya cinta sejati tidak mungkin dicintai apa adanya, enggak sih?
1: Benar, pasti ada apanya.
0: Pasti ada apanya.
1: Tapi ada apanya ini harus yang positif ya.
0: Benar. Contohnya misal apa ya?
1: Memiliki ilmu.
0: Nah, salah satunya Anda harus memiliki ilmu El Kogers untuk mencari atau menggait lawan jenis Anda.
1: Betul sekali.
0: Jika Anda kebingungan, nah saya rekomendasikan untuk Anda El Kogers berkuliah nih di sebuah fakultas pertanian, sains dan teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang bingung. Enggak bingung dong. Tentunya untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Nah, pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih El Kogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis.
1: Selanjutnya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian. Prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, tentu saja staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya semuanya mantap ya, kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dan akses internet super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Go Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah Anda selama ini mengalami kesulitan tidur? Wah, bukan. Waduh. Ya. Apakah Anda seringkali mengalami kesulitan untuk mengurus sesuatu dengan baik gitu ya, memanage sesuatu dengan baik begitu?
1: Pasti banyak nih seperti ini ya.
0: Sepertinya banyak ya. Tapi untuk Anda mungkin yang ingin memperbaiki semua itu, Elkogers, dan saatnya juga waktunya Anda untuk berkuliah ya, memang untuk mencari tempat-tempat kuliah nih.
1: Betul.
0: Nah, Anda bisa berkuliah di STIMI Handayani.
1: Wow, the first and the best management campus in Bali.
0: Benar banget, karena pada dasarnya Elkogers, ilmu manajemen adalah ilmu yang sebenarnya dimensinya paling luas. Bahkan itu bisa dipakai kerja di mana-mana dan untuk menghidupi hidup Anda.
1: Benar.
0: Di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha ya. Dan tahukah Anda, Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali? Nggak lain dan nggak bukan nih, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi kampus ini merupakan sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ya. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten sekali pada ilmu manajemen. Dan dia ini berdiri sejak tahun 1979.
1: Wow.
0: Sudah legend ini.
1: Legend banget nih. Dan karena legendnya ini akhirnya menghasilkan alumni-alumni yang terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali ya. Kenapa? Ya karena manajemen itu harus diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di zaman sekarang AI dan teknologi digital tercanggih pun masih memerlukan manajemen.
0: Betul.
1: Harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasinya ada di pusat kota Denpasar, yaitu di kampus STIMI Handayani, Jalan Dukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nunggas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Dan bagaimana pendaftarannya? Langsung aja klik atau simpan nomor pendaftaran ini, bisa simpan di WhatsApp di 082-1456-6199. Sekali lagi di 082-1456-6199.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sesuai janji kita berdua tadi, Elkogers ya, karena di jam 7 sampai di jam 8 kita akan membacakan informasi yang ada di Koran Harian Nusa Bali yang sudah ada di hadapan kita ini ya.
1: Dan di sini kita juga memiliki banyak sekali berita-berita yang spektakuler ya.
0: Spektakuler.
1: Kenapa spektakuler? Karena sekarang kita banyak sekali ada permasalahan baik di Bali maupun di luar Bali yang sepertinya sangat penting untuk didengarkan bersama ini.
0: Ya, benar banget.
1: Jadi untuk Harian Umum Nusa Bali kali ini di edisi hari Selasa 8 September 2026 bagi Elkogers yang kemarin ke mana namanya? Ke perjalanan dimanapun lewat jalan raya dan segala macam, pasti bertemu dengan yang namanya petugas parkir.
0: Waduh, iya lagi.
1: Baru kemarin kita obrolin ya.
0: Baru kemarin kita obrolin, tapi saya merasa dijawab nih hari ini nih.
1: Iya benar. Terima kasih untuk hak jawabnya.
0: Iya.
1: Jadi parkir di Kelukan dan Pasar siap rasionalisasi titik parkir. Nah, ini nih seperti apa ceritanya ya. Jadi layanan parkir di Kota Denpasar menuai berbagai keluhan masyarakat, mulai dari menjamurnya petugas parkir, pemungutan yang dinilai membebani petugas yang tidak memberikan karcis, sampai penggunaan trotoar sebagai lokasi parkir. Menyikapi keluhan tersebut, Perumda BPS Kota Denpasar berencana melakukan rasionalisasi titik dan sebaran jasa layanan parkir. Jadi dikatakan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk membenahi layanan parkir agar lebih tertib dan optimal.
0: Iya sih.
1: Benar-benar. Mungkin selain aspirasi dan viral mungkin ya. Karena kalau aspirasi saja sepertinya ini cukup terlambat ini.
0: Betul, karena sudah lama juga sudah ya lama ini permasalahan juga. Ini ya.
1: Jadi akan disikapi kondisi ini dan terkait penyelenggaraan layanan jasa parkir, berbagai persoalan akan yang muncul akan menjadi bahan evaluasi. Jadinya salah satu persoalan banyak disoroti adalah menjamurnya petugas parkir di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai menambah beban pengeluaran masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dinilai, bukan dinilai Pak, memang. Jadi akan ada rasionalisasi titik dan sebaran jasa layanan parkir dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, UMKM, dan sosial masyarakat. Keberadaan kar parkir di kawasan usaha juga menjadi perhatian. Masyarakat yang mengeluhkan biaya parkir nilai dapat membuat warga yang ingin belanja. Selain itu, penggunaan lokasi yang tidak sesuai ketentuan seperti trotoar dan ruang publik lainnya akan menjadi sasaran penertiban. Jadi, layanan petugas di lapangan juga disorot. Sejumlah penggunaan jasa mengeluhkan adanya petugas yang tidak resmi dan tidak memberikan karcis. Kondisi tersebut memunculkan khawatiran mengenai transparansi pengelolaan ruang parkir. Jadi seperti yang dikeluhkan parkir dan pasar ini, katanya pertama ada petugas parkir menjamur, pungutan dinilai membebani, parkir di trotoar disorot, petugas tak beri karcis, petugas tak resmi dikeluhkan, uang parkir dipertanyakan, risiko kehilangan kendaraan, kehilangan helm jadi sorotan, dan pelayanan petugas dikeluhkan. Katanya akan meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan layanan parkir termasuk mekanisme ganti rugi apabila terjadi kehilangan. Jadi selain menata titik parkir, Perumda juga akan meninjau kembali target pendapatan jasa layanan parkir baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan. Seperti itu. Ya semoga saja ini berjalan ya, karena kalau kita hanya sosialisasi saja, ya udah berakhir sosialisasi.
0: Iya, benar.
1: Tapi yang terjadi di lapangan kan berbeda nih.
0: Iya.
1: Contohnya lah, ketika misalkan ada petugas parkir yang misalkan tidak memberikan karcis. Kemudian udah capek kita untuk mengadukan hal tersebut kayak gitu ya. Kedua, sudah membayar parkir ada kehilangan.
0: Nah,
1: ini dibilang katanya kan ada pengaduan ini di 08 catat ya Elkogers. 08214588850 ya.
0: Nah.
1: Katanya kalau kehilangan helm atau motor di preteli segala macam itu bisa menghubungi ini. Tapi yang sering terjadi prosesnya lama.
0: Nah itu.
1: Benar.
0: Kita mau menghubungi aja bisa ya sebenarnya ya. Cuman yang memproses ini kan sebenarnya dari pihak terkait ya.
1: Benar.
0: Itu yang lama ternyata.
1: Benar, lama juga. Belum lagi masalah-masalah lain seperti misalkan diem di atas motor, tidak parkir, tiba-tiba ditarikin uang parkir. Yang paling sering adalah tempatnya katanya parkir gratis tetap ditarik parkir.
0: Oh iya, sering tuh ada itu tulisan parkir gratis, tapi pas kita keluar ada tukang parkirnya, gimana
1: tuh? Benar. Jadi misalkan kalau dari Perumda mengatakan itu bukan daerah parkir, kadang-kadang kita sering dibenturkan Elkogers, dibenturkan atas nama adat.
0: Nah
1: kita tidak berani kan. Kita nggak berani kalau emang seperti hal seperti itu terjadi, tapi yang kasihan kan kalau misalkan dari desa adat sendiri tidak melakukan itu.
0: Iya benar.
1: Tetapi ada orang bawa nih adat nih, nak engken nih bayi.
0: Iya, itu kita kan nggak mau juga ya crash dengan adat ya.
1: Benar. Yang nak dini nih bayi. Hai,
0: aduh.
1: Akamsi.
0: Akamsi.
1: Kan gitu. Kalau kayak gini Perumda bisa nggak koordinasi dengan pihak desa adat?
0: Betul,
1: kan gitu.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita sudah sosialisasi kok, tapi kalau ketemu desa adat ya itu balik desa adatnya
0: sama ya
1: aja dong.
0: Terus kita harus gimana nih masyarakat ya kan?
1: Benar.
0: Jangan sampai sekarang pergi ke ATM yang cuma narik duit 100.000 pulangnya bawa 98.000.
1: Benar. Maksudnya kalau kita lihat kan daerah-daerah parkir itu kalau emang ada areal-areal privat itu sebenarnya tidak perlu bayar parkir.
0: Benar.
1: Seperti ATM kan nggak di samping jalan juga kan.
0: Iya.
1: Pasti ada daerah dia bisa parkir.
0: Iya.
1: Tetapi tetap aja ada parkir. Paling sering itu ya kayak kemarin lah ada kayak supermarket, minimarket yang di mana sudah ada tulisan parkir gratis. Tetap ditarik juga.
0: Iya, kadang saya juga mikir itu. Sebenarnya kayak supermarket, minimarket itu kan mereka pastinya sudah bayar uang sewa gedung ya.
1: Iya, iya.
0: Dan saya tuh kadang mikir sebenarnya saya bayar parkir ini nih untuk mereka, untuk yang punya minimarket apa supermarket, atau memang ini ada kewajiban untuk bayar parkir di lain uang sewa gedung itu,
1: nah,
0: gitu loh.
1: Benar.
0: Ya, masyarakat sampai bingung jadi ya ketika ada kasus-kasus parkir seperti ini gitu loh.
1: Benar-benar banget ya. Jadi bagi Anda yang mungkin memegang kebijaksanaan sih ya, untuk membuat kebijakan terkait masalah parkir, satu hal yang terjadi semenjak ada tukang parkir, omset menurun. Itu benar.
0: Nah, benar. Ih, banyak banget itu
1: benar.
0: UMKM ya.
1: UMKM.
0: Dagang gorengan.
1: Jadi kalau mau rasionalisasi titik, mau sosialisasi boleh.
0: Benar.
1: Tetapi ingat hal paling dasar adalah itu kan parkir itu untuk membantu masyarakat ya, merapikan biar tidak ada kehilangan. Dua hal itu aja yang mungkin terjadi cuma satu.
0: Iya.
1: Mungkin merapikan ya kehilangan.
0: Kehilangan.
1: Iya, kan, gitu. Plus sekarang omset menurun. Nah,
0: iya.
1: Anda kebijakan Anda itu harus bisa membantu masyarakat loh.
0: Benar.
1: Sebenarnya.
0: Kalau bisa berilah hasil yang positif gitu ya untuk masyarakat gitu. Supaya kita juga enak mau belanja kemana-mana itu nggak kepikiran, aduh mau beli ke gorengan A, ke dagang gorengan A. Padahal enak sebenarnya tuh gorengannya.
1: Enak,
0: pas
1: enak.
0: Kita datang ada tukang parkir, kita pergi dong nyari tempat gorengan lain. Yeah. Walaupun gak seenak itu, yang penting kita dapat gorengan. Kan tujuan kita mau nyari gorengan,
1: gorengan.
0: Kan?
1: Itu saya tuh 2 hari lalu kayak gitu.
0: Oh gitu? Jangan-jangan Anda juga bengong disuruh bayar parkir ya?
1: Iya.
0: Yeah,
1: sekarang bengong pun saya mikir-mikir nih. Kalau bisa gak bayar parkir, di mana ya bisa bengong yang bayar parkir?
0: Nah itu tadi ya terkait parkir Alkogers. Masih ada satu berita lagi nih terkait bank sampah diprotes warga. Ini tepatnya di Tabanan ya. Jadi aktivitas pengumpulan sampah alias bank sampah di Banjar Dinas Bajrejro, Desa Bajre, Slemadeg, Tabanan diprotes warga nih. Bahkan protes warga terhadap aktivitas penanganan sampah ini yang menimbulkan bau menyengat itu diviralkan di media sosial. Tak mau menjadi persoalan serius, Polsek Slemadeg bersama pemerintah Desa Bajre turun langsung ke lokasi Senin kemarin, Alkogers. Dan perbekal Bajre Bapak Iputu Sukarata mengatakan aktivitas pengolahan sampah tersebut sebenarnya sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Namun pemerintah Desa Bajre mengaku baru mengetahui adanya persoalan tersebut setelah keluhan warga ramai dan viral di media sosial. Menurut Pak Sukarata nih, pengelolaan sampah pada prinsipnya diperbolehkan ya, sepanjang dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Benar, setuju sama bapaknya nih. Terlebih kegiatan tersebut juga melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerjanya. Jadi kata beliau, bagaimanapun sampah itu pasti ada bau. Sepintar apapun mengolah sampah pasti ada bau. Karena itu pengelola harus memperhatikan lingkungan dan jangan sampai sampah menumpuk, kata beliau. Dia juga menjelaskan nih, sampah yang dikelola merupakan sampah pribadi dan juga berasal dari luar Desa Bajre. Volume sampah yang masuk disebut sekitar antara 500 kg hingga 1,5 ton per hari ya. Sampah tersebut kemudian dipilah menjadi sampah organik dan non-organik. Sampah organik diolah melalui proses tertentu untuk kemudian dimanfaatkan, sedangkan sampah lainnya diarahkan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Namun, yaitu persoalannya muncul ya Alkogers karena aktivitas pengelolaan dilakukan di kawasan pemukiman. Menurut Pak Sukarata nih, salah satu penyebab munculnya bau diduga berasal dari sampah basah yang tidak segera tertangani. Kalau kata beliau, kalau sampah kering biasanya tidak begitu bau, yang menjadi persoalan kemungkinan sampah basah. Sukarate juga menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pelarangan aktivitas pengolahan sampah, dan pihak desa justru membuka kemungkinan menjalin kerjasama apabila sistem pengolahan dan lokasinya dapat ditata dengan baik. Terlebih aktivitas tersebut memberikan pekerjaan kepada sekitar 9 warga lokal sana ya, Lokogers ya. Dan karena itu Pak Sukarate meminta pengelola tidak membiarkan sampah menumpuk di lokasi. Sampah yang datang harus segera dipilah dan diolah sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Jadi memang dalam penanganan sampah ini, Kogers ya, harus ada koordinasi yang baik nih antara warga, antara pemilik bank sampahnya, dan juga tentunya pemangku kepentingannya ya.
1: Benar-benar. Jadi memang kalau ngelola sampah pasti menghasilkan bau itu ya
0: pasti.
1: Wajar ya. Tapi memang ini memerlukan koordinasi yang baik sih antara pelaku, bukan pelaku pembuat sampah, pelaku